0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, Habar Perempat bersama Eli. Bantuan banyu berasi gasan masyarakat yang terdampak kekeringan kembali disalurkan oleh Pemkab Tabalong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Menurunkan armada tangki, BPBD Tabalong kali ini menyalurkan banyu berasi gasan masyarakat di Desa Ribang, Kecamatan Muara Uya. Datangnya bantuan banyu berasi nang ini disambut masyarakat Desa Ribang dengan sangat antusias. Kepala Desa Ribang, Sri Utari, memadahkan sekaligus menyampaikan apresiasi atas respon nang lekas dari jajaran pemerintah daerah gasan menyalurkan bantuan banyu berasi. Wayah ini warga di Desa Ribang sedang terdampak kekeringan sehingga kesulitan banyu berasi. Maka disampaikan juga Kalak BPBD Tabalong Haris Fahroji bahwa bantuan banyu berasi yang didistribusikan BPBD hanya gasan memenuhi kebutuhan dasar, gasan minum, wanjua memasak. Maka itulah kapasitas volume yang didistribusikan sesuai lawan kebutuhan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Ki amun menang, kihimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Sampai saat ini Anda masih bersama kami di 87,7 FM program 4 Suara Budaya Banjar. Selanjutnya lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami pilih dan hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat menikmati suasana hari liburnya hari ini. Kami juga berbagi informasi untuk Anda pendengar, di antaranya operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport memasuki hari ke-7. Dan Basarnas memutuskan memperpanjang operasi pencarian sekaligus pertolongan selama 7 hari ke depan. Disampaikan oleh Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio pendengar, bahwa untuk perpanjangan operasi dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan waktu dan sejumlah tahapan termasuk persiapan operasi terhadap bangkai KM Virgo ya. Jadi operasi akan diperpanjang sampai 7 hari ke depan. Maka terkait dengan kegiatan ini, ada 2 tim yang baru tiba dan langsung melakukan koordinasi terkait langkah yang akan diambil oleh para tim ahli ini ya, membahas teknis operasi yang nantinya dilakukan terhadap kapal yang berada di bawah air. Proses membutuhkan waktu sehingga Basarnas tidak ingin menghentikan

0: Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah hilang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menggenapi lagu-lagu Banjar di suasana pagi hari ini, pendengar, satu informasi kami hadirkan lagi mengenai operasi pencarian korban KM Virgo Transport pada hari ketujuh diperkuat dengan tambahan personel penyelam

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sampai saat ini Anda masih bersama di program 4 dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan. Sementara untuk Dasana Pro 4 yang saat ini barangkali juga tengah dalam perjalanan, ada kegiatan yang harus dilakukan meskipun hari ini sebagian tengah menikmati waktu liburnya ya. Dan ada beberapa undangan yang barangkali harus dihadiri. Kemudian juga ada rencana-rencana Dasana Pro 4 yang memang sudah terjadwal sejak beberapa waktu yang lalu, baru kemudian hari ini bisa dilaksanakan. Semoga selalu sehat untuk Anda, kegiatannya lancar. Pastikan setiap kegiatan Anda, khususnya yang dilakukan di luar ruangan, apalagi kalau daerah tempat tinggal Anda ini kebetulan masih ada kabut asap ya, dampak dari karhutlah, untuk senantiasa juga sertakan masker dalam kegiatan Anda. Baik, sementara kita masih akan lanjutkan lagi dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Ada beberapa informasi juga yang kami hadirkan. Tetap bersama kami di program 4, kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kegiatan yang itu, Supian HK melakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan gasan masyarakat setempat. Perdanang itu menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan, termasuk pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan. Supian HK memadahkan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat, wanjua menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Diharapkan penerapan perdanang itu kawa mendukung pemerataan pelayanan kesehatan gasan masyarakat di Banua. Ditegasakan jua kada boleh ada warga yang mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Di tengah meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Supian HK juga menghimbau masyarakat Danau Panggang kada membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, asap akibat karhutla kawa berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama gasan kekanakan wanjua lanjut usia. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Dasanak-dasanak Pro4 yang telah bersama kami sejak beberapa saat yang lalu ataupun yang baru mendengarkan di 87,7 FM pagi hari ini, bisa juga di 105,9 MHz ya. Kami sampaikan pendengar, siaran program 4 juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi streaming RRI Digital. Untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026, masih kami lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk melengkapinya ada beberapa informasi yang kami hadirkan, di antaranya pendengar, masih terkait tentang kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Barabai. Ini juga menjadi perhatian Satlantas Polres Hulu Sungai Tengah, terutama bagi para pengemudi ojek online atau ojol yang masih tetap harus beraktivitas di jalan ya. Maka pendengar, di tengah kondisi udara yang kurang baik saat ini, Satlantas Polres Hulu Sungai Tengah membagikan beras SPHP. Ini dilakukan untuk puluhan pengemudi ojol, masing-masing menerima bantuan sebanyak 5 kg ya. Bantuan ini dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 bertempat di halaman Mapolres Hulu Sungai Tengah ya, disampaikan oleh AKP Saiful Fahri selaku Kasat Lantas Polres Hulu Sungai Tengah bahwa pengemudi ojol merupakan salah satu kelompok yang punya mobilitas tinggi dan menghabiskan banyak waktu di jalan. Maka selain untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok, pihaknya juga mengingatkan para pengemudi agar lebih berhati-hati saat kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Ya, baik pendengar, demikian tadi beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kita dengar dan nikmati di suasana pagi hari ini ya. Masih ada satu informasi yang kami hadirkan mengenai imbas masih tingginya kadar garam indeks Sungai Bilu yang jauh dari batas aman pendengar, maka Pam Bandarmasih Banjarmasin memberlakukan distribusi darurat kepada masyarakat pelanggan. Air yang didistribusikan ini adalah yang bisa digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus saja sementara itu ya. Jadi keputusan ini diambil usai sempat terhentinya distribusi air kepada masyarakat selama beberapa hari hingga terjadinya audiensi perihal kondisi krisis air bersih di Kota Banjarmasin. Sementara pendengar, pemberlakuan distribusi air darurat ini mulai hari Selasa ya, 22 September 2026. Berdasarkan hasil audiensi, sekitar 70% peserta menyatakan setuju dengan distribusi air bersih untuk keperluan MCK dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini berdampak pada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan juga Banjarmasin Utara. Jadi air yang didistribusikan itu hanya untuk keperluan MCK dan tidak bisa digunakan untuk keperluan konsumsi seperti minum dan juga masak.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: MPG itu kalau di apa dalam bahasa Dayak Dea sehari-hari itu disebut Mesiwah Paregumbo. Kalau di Indonesia kan Mesiwah itu kan pesta syukuran panen, gumboh itu bersama-sama. Jadi di pesta panen yang dilakukan secara kolektif itu satu kampung.

Ragam kesenian dari suku Dayak Deah sudah cukup dikenal baik di wilayah Kalimantan dan sebagian pulau di Indonesia. Pegunungan Meratus yang merupakan salah satu hutan penyangga paru-paru dunia, hidup berbagai suku Dayak yang mempunyai kebudayaan dikenal hingga mancanegara. Di mana setiap gelaran pesta budaya adat Dayak sudah menjadi kalender wisata tahunan yang digelar dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat umum bisa menjadwalkan kunjungan wisatanya jauh-jauh hari untuk melihat secara langsung aru adat Dayak yang menampilkan aneka seni budaya adat setempat. Seperti Dayak Deah yang berada di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang masih merawat tradisi leluhur mereka.

0: luas wilayahnya sekitar 45 km persegi dengan keadaan geologi itu di ketinggian berbukit. Kalau untuk penduduk jumlah kepala keluarga sekitar 136 kakak dan jumlah jiwa 487 jiwa. Pertanian kita masih mengandalkan ladang berpindah, lahan tada hujan yang dilakukan secara turun-temurun, tidak menggunakan alat-alat bantu seperti traktor dan segala macam.
1: Keinginan untuk menjadikan Desa Lius sebagai desa wisata tidak terlepas dari potensi yang terdapat di desanya itu sendiri. Seperti yang dikatakan Sukri, kepala Desa Lius, di mana tradisi berladang masih dengan cara tradisional, juga memiliki khasanah budaya beragam khususnya budaya Dayak Deah yang merupakan komunitas dominan yang menjadi warga Desa Liu.
0: Kearifan lokal itu banyak sebenarnya, kayak bagaimana orang-orang Dayak Deah ini melaksanakan hukum adatnya di setiap sisi kehidupan, misalnya bagaimana kita bergotong royong, kemudian bagaimana kita melakukan ritual-ritual menyembuhkan orang sakit, kemudian nadar, selamatan, syukuran dan segala macam. Bahkan palas bidan itu orang melahirkan, bisa kematian, perkawinan, semuanya dilakukan.
1: Masyarakat adat Dayak Deah yang berada di Desa Liu masih menggelar upacara atau aruh adat Mesiwah Pare Gumboh. Mesiwah Pare Gumboh adalah ritual atau upacara syukuran bersama sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh warga adat Dayak Deah.
0: Kalau sebelumnya dulu itu dilakukan secara perorangan, jadi per rumah mungkin hari ini di tempat si A, besok di tempat si B, dan seterusnya. Tapi itu banyak memakan biaya dan memakan waktu, sehingga kami punya kesimpulan bagaimana kalau yang begitu kita kemas dalam satu bentuk acara, tetapi bisa dilakukan sekaligus jadi semuanya. Dan itu dilakukan di balai adat yang walaupun dalam sekarang masih dalam tahap pembangunan, belum rampung, itu sekitar kurang lebih 30% baru.
1: Sebenarnya ritual Mesiwah Pare Gumboh sudah dilakukan sejak dulu. Tahun 2019 pertama kalinya dijadwalkan sebuah festival yang sederhana namun tetap meriah yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Dayak Deah dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal serta agar seluruh masyarakat luas mengenal tentang kebudayaan asli dari Desa Liu.
0: Yang tahun pertama kami laksanakan MTG pertama itu 2019, kemudian itu belum masa pandemi. Masuk di MTG 2 itu udah masa pandemi, jadi sehingga tidak terbuka untuk umum. Cuma dilakukan khusus lokal di sini, paling ada beberapa SKPD yang masuk. Kemudian MTG 3 kemarin 2021 juga tertutup karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir di 2022, di bulan Juli nanti kita bisa laksanakan untuk dan tidak buka untuk umum.
1: Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Festival Mesiwah Pare Gumboh. Seperti ritual nyerah ngemonta adalah penyerahan bahan panen yang masih mentah kepada para leluhur sebelum disajikan. Atraksi mandi api dengan diiringi tarian dan musik tradisional khas masyarakat Desa Liu hingga wisata alam Liu.
0: Karena waktu itu terus terang kami tidak punya apa-apa dan kami orang kecil, orang biasa yang tidak mengerti banyak tentang bagaimana membuat sebuah event, dan modul kami cuma swadaya dengan mengumpulkan seala kadarnya dengan sumbangan sukarela. Itu terkumpul waktu itu dari dua desa ini, Gunuli dan Liu ini, 7.100.000 modal pertama waktu itu. Tetapi begitu pas KMTG itu kelompok kerajinan itu bisa menghasilkan, menerima penghasilan sebanyak rata-rata 14 juta per bulan. Dua bulan berturut-turut itu yang kita bukukan sampai 14 juta. Jadi cukup berpengaruh dari sisi ekonomi di masyarakat.
1: Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Mesiwah Pare Gumboh yang dilaksanakan tahun sebelumnya secara sederhana, namun memberikan manfaat yang besar secara ekonomi bagi masyarakat Desa Liu. Kini mereka terus berbenah untuk menyambut Mesiwah Pare Gumboh yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
0: Kalau sekarang kita sudah mulai rembuk, kemarin kan kita sudah langsung beberapa membahas bagaimana persiapan-persiapan MPG keempat ini dalam hal merundingkan banyak hal. Yang pertama tentu panitia dulu, panitia, kemudian kesiapan venue, kemudian mengingat kembali evaluasi MPG yang kemarin, apa sih yang harus kita benahi, apa yang harus kita lengkapi.
1: Pelaksanaan event tahunan Mesiwah Pare Gumboh juga membawa dampak positif bagi Kabupaten Balangan karena budaya khas yang ada di bumi Sanggam lebih banyak dikenal. Tentu saja usaha masyarakat Desa Liu dalam mempertahankan tradisi leluhur yang dikemas dalam event tahunan tidak bisa lepas dari perhatian pemangku kebijakan.
0: Pesan dan harapan kami tentu kepada pemerintah, khususnya SKPD terkait, dan membantu kami dalam membuat sebuah konsep desa wisata yang benar, yang tujuannya ke depan adalah untuk kemajuan MPG itu sendiri, dan jadi mohon bimbingan dan bantuan ke depannya, khususnya SKPD terkait, bahkan pemerintah daerah.
1: Mesiwah Pare Gumboh bukan hanya sekedar menampilkan rangkaian ritual adat syukuran panen, tapi juga merupakan rangkuman tentang bagaimana kehidupan masyarakat Dayak Deah yang ada di Desa Liu, Kecamatan Halong.

Ya, dan sekarang Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desi Oktaviasari, mengajak masyarakat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai bagian dari upaya gagasan menjaga lingkungan. Pesan ini disampaikan Desi saat melaksanakan sosialisasi peraturan daerah Sosper Jumat 18 September 2026. Dalam kegiatan itu, Desi menyampaikan peraturan daerah Provinsi Kalsel nomor 4 tahun 2017 tentang budaya benua dan kearifan lokal. Menurutnya aturan tersebut penting dipahami masyarakat karena dinilai kearifan lokal memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Desi menyampaikan budaya dan kearifan lokal kadang hanya berkaitan dengan kesenian adat serta tradisi yang diwariskan antar generasi. Di dalamnya juga terdapat nilai dan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan serta memanfaatkan alam secara bijak. Ia menilai kebiasaan masyarakat dalam menjaga sungai, hutan, lahan, dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian dari pengetahuan lokal yang perlu dipertahankan. Nilai itu dinilai sebagai semakin penting di tengah perubahan zaman yang turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Menurut Desi, pelestarian kearifan lokal perlu terus dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang akibat perkembangan zaman. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kebiasaan positif yang sudah menjadi bagian dari kehidupan di lingkungan masing-masing. Demikian kabar Pompa Telurida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

suasana berempat yang saat ini sedang menikmati suasana hari libur, hari minggunya. Banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan ya. Mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena kalau di hari-hari biasa, hari sibuk tuh hampir sedikit waktu ya yang kita peruntukkan untuk kegiatan di rumah, karena mungkin sebagian besar waktu kita itu di kantor. Nah, hari ini di hari libur, mungkin ingin berbenah rumah atau kamar, ya, ruang tamu atau ruang makan, ya, dibikin ya penataannya berbeda dari hari biasa biar nggak bosan aja ya. Itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan. Atau mungkin juga hari ini ada yang akan segera pergi memenuhi undangan perkawinan dari sahabat, teman ataupun keluarga Anda ya. Mungkin bisa dipersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pakaian yang akan digunakan, amplop yang akan dibawa atau hadiah yang akan diberikan ya. Dan ya, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar, tidak ada kendala apapun, termasuk Anda yang mungkin hari ini hanya ingin di rumah memanjakan diri, khusus hari ini buat relax ya. Mungkin panggil tukang ini, tukang pijat di rumah atau tukang luluran ya, khusus memanjakan diri, karena ya kalau hari ini biasa lagi-lagi kita sibuk dengan rutinitas sehingga tidak sempat untuk merawat diri kita, memanjakan diri kita. Nah, hari ini nih hari yang tepat ya. Oke. Semoga semua apapun yang direncanakan lancar seperti apa yang Daksana inginkan. Nah, hari ini kita di Dandaman Banua, kita akan mengulik ya beberapa makanan-makanan khas, utamanya yang kita pilih pagi hari ini dari daerah Jombang. Nah, siapa di antara pian yang berasal dari Jombang mungkin sudah lama tidak makan makanan khas dari daerah pian lah. Hari ini setelah kita nanti utarakan makanan-makanan khas Jombang, jadi tiba-tiba kepengen, kangen gitu dengan masakan daerah ya. Gak apa-apa, mungkin ini menjadi inspirasi hari ini tiba-tiba langsung pengen bikin gitu. Atau kalau ada yang jual ya cari aja ya, siapa tahu juga di daerah Banjarmasin ada makanan-makanan khas Jombang. Nah, apa aja yang akan kita sajikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.
1: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro4 RRI Banjarmasin.

0: Yang sanak perompat, kita masih di informasi kuliner, ya, makanan dari daerah Jombang. Nah, kalau dan sanak pernah apa namanya mengunjungi Kabupaten Jombang, Jombang ya, mungkin pernah mengunjungi tempat wisatanya, sekaligus juga mencicipi ragam makanan khas Jombang ini. Pastinya lezat, nikmat ya. Ya, dan Serang Perempat, kabupaten yang dijuluki Kota Santri ini berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur yang berjarak 79 km dari Kota Surabaya. Disebut sebagai kota kota santri karena memang daerah ini punya banyak pondok pesantren Islam ya, seperti Darul Ulum atau Bahrul Ulum, Tambak Beras ya. Jadi untuk anak-anak yang mungkin ingin berkunjung ke tempat ini, ke Jombang, bisa menikmati juga kulinerannya apa aja. Nah, Jombang ini punya kuliner dengan cita rasa yang khas dari rempah-rempahnya ya. Misalnya ada ketan merdeka. Ya, apakah setiap 17 Agustus hadir? Ya, yang jelas dan sarang perompak, salah satu kuliner khas daerah Jombang yang sudah cukup lama keberadaannya yaitu ketan merdeka. Ketan merdeka ini sudah ada sejak tahun 60-an ya, telah ditangani oleh 3 generasi. Kombinasi antara ketan hitam dan ketan putih serta tambahan lainnya seperti parutan kelapa, terus ada bubuk kedelainya dan bubuk oyah, menjadikan kuliner ini lezat dan juga legendaris ya dan sarang perompak ya. Warung yang menjual ketan merdeka legendaris ini ada juga di sana ya, di Jalan Gus Dur Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang buka setelah selesai sholat subuh biasanya, dan sering ada antrian panjang ya, saking banyaknya orang yang suka untuk menikmati kuliner khas Jombang ini, walaupun sudah sangat terkenal dan merupakan ketan terlezat se-Jawa Timur mungkin ya. Namun harganya itu masih dibanderol murah, hanya Rp6.000. Jadi benar-benar murah dan berkualitas ya. Selain itu ada juga sego sadukan ya dalam sanak perompak ya. Kuliner khas Jombang dalam bentuk nasi bungkus yang disebut dengan sego sadukan. Makanan khas Jombang yang hadir pada setiap sudut daerah di Jombang ini hampir ada ya dan sarang perompet ya, dan dinamakan sego sadukan dengan maksud bahwa sekali menyantap makanan ini maka langsung habis, sebab ukurannya nasi bungkusnya ini lumayan kecil kecil dan sedikit ya, jadi saduan aja udah langsung habis gitu karena porsinya itu sangat kecil. Ini merupakan nasi bungkus yang biasanya itu menggunakan daun jati atau daun pisang sebagai alat bungkusnya ya dan sarangnya. Di dalamnya ada nasinya, ada tahu, tempe, terus mie goreng, serta lauk pauk lainnya. Nah, jadi kalau kita datang berkunjung ke Jombang, tentu tidak salahnya juga ya untuk mencoba kulineran khas Jombang yang satu ini, yaitu sego saduan. Ada nasi kikil juga. Makanan khas Jombang yang enak menjadi makanan kesukaan juga mantan Presiden Indonesia mendiang Gus Dur ya. Jadi kuliner nasi kikil ini sebenarnya hampir sama dengan kikil pada umumnya, tapi yang membedakan itu adalah penggunaan santan dan tambahan bumbu khasnya. Jadi karena tambahan bumbu inilah yang kemudian memberikan rasa yang lezat, nikmat, ditambah dengan sayur lodeh yang gurih serta tempe ataupun tahu kering. Nah, kuliner lezat ini banyak ditemukan di daerah Mojosongo, Jombang, yang ada tuh sejak tahun 1947. Waduh, sudah lama sekali ya. Jadi salah satu makanan enak khas Jombang yaitu nasi kikil.
1: Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda,

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia berbudaya.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

sudah kita ketahui tentang beberapa makanan khas Jombang seperti ketan merdeka, kemudian tadi sego sadukan, apalagi tadi ya, nasi kikil juga ya, dan 64 ya. Masih ada makanan khas lainnya dari Jombang, yaitu jenang kupas. Dan 64 ada jajanan khas Jombang di daerah lain namanya itu dodo. Nah, kalau di daerah Jombang ini namanya kue jenang kupas ya. Kue ini punya rasa manis dan legit seperti layaknya dodo. Proses pembuatan kue ini sendiri cukup sederhana, hanya membutuhkan kelapa, tepung terigu, dan gula pasir yang diaduk di dalam mesin pengaduk khusus pembuatan jenang. Jadi proses pengadukannya ini membutuhkan waktu 8-9 jam ya. Waduh, lama sekali masaknya. Dan ketika masak selama 9 jam ini sudah bisa langsung dikonsumsi ya. Biasanya kue ini dijual per kotak dengan harga hanya Rp28.000 saja ya, cukup terjangkau. Nah, ada rawon rosobo. Nah, ini juga merupakan makanan khas Jombang ya. Jadi cirinya itu sedang serang lompat, potongan-potongan dagingnya besar-besar ya, ditambah dengan nasi dan cambah yang segar, disiram dengan kuah rawon yang nikmat. Makanan khas terkenal ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Tidak hanya di daerah Jombang, kita bisa mencicipi kuliner khas Jombang yang satu ini pun di Surabaya ada ya, di Probolinggo, Malang, dan sejumlah daerah Jawa Timur lainnya, yaitu rawon rosobo namanya ya. Ya, dan sana ke Perempat ada juga tahu pong gloria. Nah, dan sana ke Perempat rasanya gurih ya, renyah, lezat, halal, tanpa campuran formalin, cocok buat dikonsumsi saat sedang bersantai. Selain itu, sekotak besar tahu pong yang telah digoreng ini dihargai Rp40.000 ya. Ada onde-onde kacang merah. Nah, dan sana ke Perempat umumnya kalau kita menemui onde-onde dengan isian kacang hijau ya, biasanya ya secara umum. Tapi kalau di daerah Jombang ini bisa kita temukan onde-onde dengan isian kacang merah ya. Ini adalah jajanan oleh-oleh khas dari daerah Jombang, Jawa Timur. Rasanya unik dan kandungan kacang merah yang bergizi. Camilan ini bisa dikonsumsi siapa saja dan di mana saja. Biasanya itu dijual dengan harga sekitar Rp5.000 ya, satu bijinya. Ada juga ayam panggang urap dan senang perempat ya. Ini adalah olahan ayam yang sudah sangat terkenal dengan cita rasa ayam panggang urap khas dari Jombang. Bahan dasarnya daging ayam kampung yang diberikan berbagai macam rempah sehingga menghasilkan rasa yang lezat. Dan saat dikonsumsi biasanya akan ditambah dengan urap dan sayur-sayuran lainnya. Harganya juga cocok di kantong ya. Biasanya seporsi ayam panggang urap ini dihargai sekitar Rp10.000 saja. Waduh, sangat terjangkau ya. Jadi kalau kita tuh jalan-jalan ke Jombang pastinya harus mencicipi makanan yang satu ini ya. Kelihatannya tuh lezat sekali, ayam panggang urap. Nah, selanjutnya dan serang perempat ada sate kambing contong. Ini salah satu kuliner yang juga lezat yang wajib kita coba ya. Sate kambing ringan contong ini menjadi salah satu kuliner legendaris dan cukup terkenal juga di daerah Jombang. Teksturnya empuk dari daging kambing serta bumbu dan irisan bawang merahnya ini yang bikin kuliner ini menjadi favorit banyak orang. Nah, selain enak, sate yang satu ini juga lumayan murah ya. Dapat kita coba sate kambing dengan harga hanya sekitar Rp12.000 saja. Waduh, bisa makan sate kambing hanya Rp12.000 saja ya. Waduh, sate ya, ada di Banjarmasin ini mungkin banyak diserbu ya. Nah, selanjutnya ada es degan khas daerah Jombang ya, yang sana ya. Cuaca di Kabupaten Jombang yang terik dibandingkan dengan kota Surabaya ya. Nah, ini di saat terik paling cocok memang kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin-dingin ya. Nah,
jadi Jombang ini terkenal dengan jajanan esnya bernama Es Degan. Berbahan dasar dari kelapa, minuman ini sangat cocok dikonsumsi untuk bisa mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Jadi rasanya manis, ditambah dengan aneka buah, ya ditambah alpukat, durian, leci, akan lebih menambah kelezatan Es Degan ini ya. Nah ini juga kita bisa dapatkan di sepanjang jalan Kabupaten Jombang, sehingga mudah buat didapat ya. Nah itu dan sana beberapa makanan-makanan khas Jombang yang kelihatannya memang enak-enak. Dan pastinya kita harus mencoba ya, atau mencicipi ketika akan berkunjung ke Jombang. Atau suatu saat nanti punya rencana mau ke sana, ya paling tidak ini bisa menjadi satu rekomendasi ya, buat pihak dan sana untuk mencicipi makanan-makanan khas dari Jombang.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita

0: Demikian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang. Habar Pro4 bersama Ulun Rina. Laksana penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di lahan gambut Ring 1 Bandara Internasional Samsudinur belum maksimal meski berbagai upaya pemadaman sudah dilaksanakan. Nah, untuk itu pemerintah bersama dunia usaha akan membuat langkah jangka panjang gagasan mencegah karhutla kembali terjadi, khususnya di kawasan gambut Guntung Damar, Hutan Lindung dan Pangayuan Banjarbaru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik menyampaikan salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pembenahan kelola tata air gambut agar kawasan tetap memiliki cadangan air dan kadar mengering saat musim kemarau. Menurut Hanif, musim hujan kanal memang berfungsi mengalirkan air, namun ketika kemarau, keberadaan kanal yang kada dikelola dengan baik justru akan membuat air gambut cepat surut. Di waktu banjir dibuat kanal-kanal yang cukup besar, ada 6 kanal, tetapi pemerintah kota lupa membangun pintu air sehingga saat musim kemarau air mengalir keluar dan terjadi pengeringan gambut. Selain sekar kanal juga akan dibangun tempat titik sumur bor besar untuk menjaga pasokan air yang akan dialirkan ke lahan gambut di sana musim kemarau agar tidak kering. Hanif menyampaikan untuk membangun sekat kanal di Guntung Damar ini telah mengusulkan dana sekitar 9,4 miliar rupiah pada Kementerian PU agar bisa dilaksanakan tahun ini, sedangkan untuk Pangayun direncanakan dilaksanakan di tahun 2027. Sidin optimis jika membangun sekat kanal telah selesai, air agasan lahan gambut bisa diatur agar tetap basah sehingga tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut yang sulit untuk dipadamkan. Demikianlah Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Ih, gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua. Virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit? Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Ya, dan sekarang persaingan bisnis yang semakin ketat, inovasi ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi melainkan satu kebutuhan ya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang ingin tetap bertahan dan terus berkembang. Nah, UMKM yang tidak mau berinovasi ini berisiko tertinggal dari kompetitor lainnya ya, kehilangan pelanggan, atau juga bahkan kesulitan untuk mendapatkan dukungan finansial dari mitra bisnis atau juga investor. Nah, inovasi bagi UMKM ini bisa dilakukan dalam berbagai aspek ya, seperti membangun kemitraan strategis, memanfaatkan teknologi digital, sampai dengan menarik investor untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dengan strategi yang tepat tentunya. Nah, UMKM itu tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang itu lebih cepat dan berkelanjutan ya. Ada beberapa inovasi penting yang bisa diterapkan oleh para pelaku UMKM untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih besar ya. Nah, dan sanad pro 4, inovasi utama yang bisa diterapkan oleh UMKM agar lebih kompetitif, mendapatkan dukungan finansial yang lebih baik, serta memperluas jangkauan bisnis itu dengan menerapkan inovasi ini ya. UMKM itu bisa meningkatkan daya saing, memperkuat posisi di pasar, juga menarik lebih banyak mitra dan investor untuk bisa mendukung pertumbuhan bisnisnya. Yaitu dengan membangun kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan pasar ya, dan sanaknya. Kemitraan bisnis ini adalah salah satu cara paling efektif bagi UMKM untuk bisa meningkatkan skala bisnis tanpa harus mengeluarkan investasi besar. Bermitra dengan perusahaan lain itu memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan distribusi produk, dan juga membangun brand lebih cepat lagi gitu ya. Ada berbagai bentuk kemitraan yang bisa diterapkan UKM, seperti misalnya kemitraan B2B, business to business ya, kolaborasi dengan perusahaan lain untuk bisa saling mendukung dalam pemasaran dan juga distribusi. Reseller atau distributor ini bisa memanfaatkan jaringan pihak ketiga untuk bisa memperluas penjualan produk ke berbagai wilayah. Franchise, ya, model bisnis yang memungkinkan UMKM untuk berkembang dengan cepat melalui sistem waralaba. Salah satu contoh sukses di adalah UMKM di bidang kuliner yang berhasil berkembang melalui kemitraan dengan layanan pesan antar makanan ya. Dengan bekerja sama dengan platform besar, UMKM itu bisa memperluas pasar tanpa perlu membuka banyak cabang fisik ya. Ini salah satunya ya, dan cara perubahannya membangun kemitraan strategis untuk bisa memperluas jangkauan pasar. Masih ada beberapa hal lainnya yang perlu untuk diperhatikan. Jangan kemana-mana, tetap di Propa Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika. Demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
3: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan

jagain ke puskesmas

0: Vian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Vian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo takkan apa nyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segar anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Vian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan ini bisa dijaga wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian ini makanan nambah gizi, bulah. Bari juga anak Pian ini nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agar anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah. Minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Sehari ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

Siang sana, Bapak masih di ruang UMKM. Kita masih bicara tentang inovasi untuk pertumbuhan UMKM ya. Tadi sudah bagaimana membangun kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan pasar, kemudian juga memanfaatkan digitalisasi dan e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya adalah menarik investor untuk mempercepat ekspansi bisnis ya. Pertumbuhan UKM itu seringkali terhambat oleh keterbatasan modal. Oleh karena itu, Dang Sareng Perupat mencari investor ini bisa menjadi satu langkah strategis ya, guna mempercepat ekspansi bisnis. Ada beberapa sumber pendanaan yang bisa dipertimbangkan oleh UKM, misalnya pendanaan kolektif dari banyak orang melalui platform digital seperti Kitabisa atau Kickstarter ya. Atau juga individu yang berinvestasi pada bisnis dengan potensi besar sebagai bentuk dukungan awal ya, atau angel investor. Dan selanjutnya misi lembaga yang menyediakan pendanaan bagi UKM dengan modal bisnis yang menjanjikan. Nah, jadi agar berhasil menarik investor, UKM ini perlu menyusun proposal bisnis yang menarik dan meyakinkan, dengan menjelaskan keunggulan produk, strategi pasar, serta proyeksi keuntungan yang realistis ya. Investor itu cenderung tertarik kepada UKM yang punya model bisnis, prospek pertumbuhan yang tinggi. Nah, itu ya. Kemudian dengan cara mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional dan skalabilitas. Jadi Dang Sareng, selain digitalisasi pemasaran, penggunaan teknologi dalam operasional bisnis ini juga menjadi satu inovasi penting ya untuk pertumbuhan UKM. Dengan mengadopsi teknologi UKM, nah ini dapat mengelola keuangan lebih baik dengan software akuntansi seperti Jurnal atau Mekari. Meningkatkan efisiensi produksi dengan sistem otomatisasi dan juga alat digital. Kemudian dengan mempermudah transaksi dan pembayaran dengan sistem kasir digital dalam dompet elektronik. Nah, misalnya banyak UKM di sektor manufaktur yang berhasil meningkatkan efisiensi produk hingga 40% setelah mengadopsi sistem manajemen stok berbasis teknologi. Selain itu, dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet, UKM ini juga bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga mempercepat untuk transaksi ya. Ya, selanjutnya Dang Sareng Perupat adalah membangun model bisnis yang berkelanjutan dan adaptif ya. Nah, Dang Sareng, inovasi itu tidak hanya soal teknologi dan investasi, tetapi juga bagaimana UKM itu membangun model bisnis yang bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Model bisnis yang berkelanjutan ini harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan tren pasar dan juga perubahan ekonomi. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan UKM untuk memastikan bisnis tetap berkembang, yaitu dengan diversifikasi produk dan layanan agar tidak bergantung pada satu segmen pasar saja. Mengembangkan bisnis berbasis keberlanjutan, misalnya dengan menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau juga menerapkan proses produksi yang lebih efisien energi. Menganalisis tren pasar secara berkala agar dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah ya. Nah, itu kemudian peran peran kita juga itu sangat penting ya. Kemana kita membawa arah usaha kita. Nah, Dang Sareng Perupat, bagi UKM yang ingin berkembang, inovasi ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi memang sebuah keharusan ya. Kemitraan strategis, digitalisasi, investasi, pemanfaatan teknologi dan akses ke informasi kredit misalnya, ini pun bisa mendorong pertumbuhan UKM ke level berikutnya ya. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi tadi yang sudah kita bicarakan, kita mungkin tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan, tetapi juga akan bisa meningkatkan skala usaha kita, memperluas pasar.
serta

89.9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

terjadi ekstensi yang aneh, atau justru data pada perangkat Anda terkunci.

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan,

0: kualitasnya nih. Coba itu ini nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
1: Nah pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Buan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun Pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali Pian menukar barang UMKM, berarti Pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Perempat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habat Perempat bersama Ulun Rinda. Kasanak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Minggu 20 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari di wilayah Tangsel kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Disampaikan Lisda Kartika, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 35-95%. Untuk cuaca di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalsel diperkirakan cerah berawan. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai gesan perahu nelayan, kapal tongkang, lawan jua kapal peri terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Gesan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di informasi BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
2: Mat, ah, kita ditegur tuh.
1: Siapa, Pak?
2: Mundur dikit,
1: Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur,
3: di atas.
2: Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita, ya, Pak De. Bukan, itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Trompet, suara budaya Nusantara.

Ya Rasulullah, Prophet khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukumu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian

Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharapkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modern

sih? Orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan ini diambil karena proses pencarian masih membutuhkan waktu sambil menunggu perkembangan rencana penanganan kapal oleh tim salvage atau tim yang menangani penyelamatan dan pengangkatan kapal Sabtu 19 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyampaikan bahwa perpanjangan operasi telah dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan gasan masih akan setiap langkah pencarian tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan. Yudi menjelaskan proses ini diperkirakan membutuhkan waktu dan belum dapat ditentukan secara pasti. Tim ahli masih membahas berbagai langkah yang diperlukan gasan sebelum penanganan badan kapal dilaksanakan. Dan perpanjangan operasi selama 7 hari dilaksanakan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal gasan mencari korban. Tim SAR gabungan tetap melaksanakan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di wilayah operasi. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Loh, tahulah.
1: Kenapa Bang Ahmad?
0: Katanya nih loh lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang loh.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group loh, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang. Tahulah siapa yang menyebarkan tuh.
0: Kada tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih loh. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak loh, dan banyak nang percaya jua nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah jua men-share tuh.
0: Kada Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu loh.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

107,7 dan 105,9 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kan Nusantara Pro 4. Pada kesempatan siang hari ini kita akan coba mengetahui tentang senjata tradisional dari daerah Kalimantan Selatan ya.

Kampus Paraga Nusantara siang hari ini kami juga hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air ya. Sambil kita juga menyimak beberapa senjata tradisional khas Kalimantan ya. Nah, dan sana Pulau Kalimantan itu menyimpan berbagai warisan leluhur yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satu bukti kekayaan budaya yang paling menonjol itu adalah deretan senjata tradisionalnya ya. Lebih dari sekedar alat untuk bertahan hidup, berburu hewan liar, ataupun sarana bertempur di masa lampau. Nah, senjata-senjata ini merupakan simbol keberanian, penanda status sosial, hingga karya seni yang bernilai tinggi. Bahkan sebagian yakin ada nilai spiritual dalam senjata tersebut. Nah, misalnya mandau. Mandau ini adalah senjata tradisional suku Dayak yang memang telah digunakan sejak abad ke-17 hingga abad ke-18. Mandau itu terdiri dari gagangnya, sarung, dan bilah logamnya ya. Kalau kita kutip dari buku peralatan hiburan dan kesenian tradisional daerah Kalimantan Timur oleh Suwardi dan Hashim Ahmad, mandau ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mandau adat yang bersifat sakral, pantang sembarangan untuk dikeluarkan dan sering digunakan untuk peperangan di masa lalu, juga memiliki ukiran syarat dengan makna. Nah, kemudian yang kedua adalah mandau ladang yang berfungsi praktis untuk kegiatan sehari-hari. Jadi itu ada dua ya, ada dua jenis yaitu mandau adat dan juga satunya tadi mandau ladang. Nah, selain itu Dasarang Prompat, suku Dayak juga meyakini adanya mandau terbang, yaitu senjata mandau yang dikendalikan melalui ilmu gaib untuk bisa menyerang musuh. Nah, itu tentang mandau ya. Mandau, senjata tradisional daerah Kalimantan ya. Disampaikan bahwa ada mandau adat yang bersifat sakral, jadi pantang ini untuk dikeluarkan dan sering dulunya dipakai untuk peperangan ya, dan ukiran-ukirannya juga syarat dengan makna. Kemudian tadi ada mandau ladang yang memang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari. Satu lagi yaitu adanya mandau terbang yang diyakini oleh suku Dayak, yaitu senjata mandau yang dikendalikan melalui ilmu gaib untuk menyerang musuh. Ya, kemudian Dasarang Prompat ada duhung atau dohong ya. Kalau duhung ini adalah senjata yang berbentuk seperti belati lurus bermata dua dengan ujung menyerupai mata tombak dari suku Dayak Ngaju. Nah, jadi senjata ini dipercaya sebagai senjata tertua peninggalan leluhur dari Kayangan, usianya konon lebih tua dari mandau. Dahulu ini digunakan untuk perang ya, berburu dan juga memotong tali pusar. Kini fungsinya telah berubah menjadi benda pusaka dan alat penting dalam ritual adat seperti upacara tiwah yang hanya boleh disimpan oleh tokoh-tokoh.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis.
1: Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

senjata tradisional Kalimantan ya. Tadi ada madau, kemudian ada duhung atau dohong ya. Kemudian lainnya dan sangat prompet ada tangkit. Tangkit ini adalah senjata peninggalan suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat yang memang bentuknya sederhana menyerupai parang ya. Dijelaskan dalam penelitian Junaidi Agon di situs UPI bahwa ciri khas utamanya itu adalah tidak memiliki gagang kayu atau tanduk, melainkan hanya dialasi lilitan kain merah. Di balik kain inilah pemiliknya menyimpan benda-benda gaib atau pegangan ilmu batin pelindung. Dahulu itu digunakan untuk berperang atau tradisi memenggal kepala lawan atau ngayal. Namun kini keberadaannya itu sudah sangat-sangat langka ya. Terus senjata lainnya dan sarang perompak ada sungga. Dan dikutip dari situs Indonesia Travel, sungga ini adalah senjata tradisional khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bentuknya unik, menyerupai tongkat pendek yang dilengkapi dengan bilah tajam di salah satu ujungnya. Pada zaman dahulu, itu digunakan sebagai alat pertahanan diri sekaligus juga untuk berburu binatang. Serta, sungga ini dipercaya melambangkan kekuatan dan keberanian pemiliknya. Kini sudah banyak disimpan ya sebagai benda pusaka dan barang koleksi bersejarah. Selanjutnya dalam sarang perompak ada ambang. Nah, dilansir dari situs Perpustakaan Digital Budaya Indonesia bahwa ambang ini adalah sebutan untuk mandau yang terbuat dari bahan besi biasa. Dan secara kasat mata ya, bentuknya itu sangat mirip dengan mandau asli sehingga orang awam sering sulit untuk membedakannya yang mana ambang, yang mana mandau ya. Tapi ambang ini tidak memiliki hiasan ukiran bertahtakan emas, perak atau tembaga di bilahnya ya. Serta bilahnya itu tidak sekuat atau selentur mandau asli karena memang bahannya yang lebih standar. Parang ambang ini saat ini lebih sering dijadikan cindera mata ya. Nah, selanjutnya adalah talawang. Talawang ini dan sarang perompak adalah tameng ya. Tameng atau perisai mempertahankan pertahanan ya dari terbuat dari kayu ulin, pelengkap mandau saat suku Dayak berperang. Nah, bentuknya itu persegi

0: 11 tipe rumah adat yang sekarang sudah banyak yang punah. Khusus untuk tipe bubungan tinggi, sebenarnya masih banyak kita jumpai karena dijadikan arsitektur gedung-gedung instansi pemerintahan di Kalimantan Selatan. Namun rata-rata berbahan semen. Sementara yang benar-benar asli berbahan kayu ulin sudah sangat langka.
1: Tahun 1811, rumah adat Banjar bubungan tinggi. Ini yang ampunnya Datuko Haji Arif dan Haji Fatimah. Sidin tuh seorang saudagar yang menjual barang-barang permata ke luar negeri.
0: Pemilik sekaligus pengelola rumah adat Banjar di Teluk Selong, Paujia, mengungkapkan nenek buyut atau datuknya dulunya merupakan seorang saudagar. Pada masa kerajaan Banjar, rumah bubungan tinggi diperuntukkan untuk bangsawan, tetapi dapat dibangun juga oleh golongan pedagang yang kaya. Hingga kini, rumah tradisional adat Banjar yang dibangun Haji Arif dan Haja Fatimah pada tahun 1811 masih dapat dilihat secara utuh di Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Ini asli semua, masih sedikit aja lantai-lantai harus. Atapnya aja 3 kali, 1993, 2005, terus 2018. Namun perbaiki anak dari arkeologi Samarinda.
0: Tinggi dengan kemiringan 45 derajat yang terbuat dari kayu sirap mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kebocoran pada beberapa ruangan hunian, ruang tamu, dan ruang dapur yang mengakibatkan beberapa bagian lantai juga ikut rusak.
2: Ini bagian di dalam sini. Bagian dalam atas ini bocor. Yang di sini sama itu kalau anginnya arah ke sini kemarin waktu yang ribut bulan berapa itu kemarin habis semua basah.
0: Sahabat budaya, saat ini rumah bubungan tinggi di Teluk Selong merupakan rumah bubungan tinggi yang masih tersisa di Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 2003, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan sebagai benda cagar budaya. Setiap bagian rumah adat Banjar memiliki nama dan fungsinya, seperti yang dituturkan Paujia.
1: Surambi jalan. Lalu naik ke sini, penampi kecil, ini muka lawang penampi kecil. Ini penampi besar, menengah ini penampi besar. Terus di dalam tuh peledangan, terus penampi bawah. Ada yang di sebelahnya tuh anjung, anjung kanan, anjung kiri. Jadi lagi dulu ini nih namanya kali halap. Nah jadi kalau dulu tamu lelakian di sini, aslinya cuma catnya aja yang hijau nih, gitu. Ternyata kuning emas.

0: menempati sebuah meja marmer berbentuk bundar, serta lampu gantung kuno. Berbagai peralatan dari Kuningan masih terpelihara, hingga tajau atau tempat menampung air berukuran besar. Bangunan yang menempel pada sisi kanan dan kiri disebut anjung, yang digunakan untuk ruang tidur. Di bagian belakang bangunan ada tangga menuju dapur yang berada di bawah. Sementara tangga yang menuju ke atas ada ruangan khusus, seperti yang diceritakan Anissa.
1: Dulu namanya kamar pingitan. Kamar pingitan biasanya dulu untuk zaman dulu buat anak remaja, anak gadis kan. Kalau tamu kan biasanya tamu laki-laki ada di luar, tamu perempuan di tengah, dan anak gadis di dalam. Kemudian buat mesti bagi anak gadis menikah untuk berkunjung atau sauna luluran di atas.
0: Jika kita berkunjung ke rumah adat Banjar Teluk Selong ini, kita akan merasa nyaman. Meski cuaca di luar sangat terasa panas, tapi ketika kita berada di dalam rumah, akan menemukan kesejukan alami. Selain melihat eksterior dari rumah Banjar, di dalamnya kita juga akan menemukan banyak hal tentang budaya Banjar. Mulai dari perabotan, senjata tradisional, ukiran, ornamen interior, serta tentu saja bagus untuk diabadikan dalam bentuk foto.
1: Banyak dari ibaratnya turis lokal, turis luar, bisa dari Jerman, kemarin bisa dari Singapura. Sebelum corona kan rombongan biasanya dari Filipina, ada kemarin Thailand, rombongan banyak dari sudah dari daerah sama dari Jakarta udah.
0: Sahabat budaya, sebelum wabah corona hampir setiap hari tempat ini ramai dikunjungi, baik dari masyarakat sekitar hingga tamu dari mancanegara. Keunikan dan keaslian bangunan menjadi daya tarik tersendiri.
2: Di dulu banyak ya, kita tidur dari TK sampai mahasiswa. Di kanan di sini, dari Semarang bisa jadi rombongan SMA. Dari Samarinda, dari Pontianak. Orang Barat banyak ya, jadi pikirnya di Jepang tuh ada ya, ini rumah dari kayu gini. Tapi kenapa jadi sampai kayak di sini sampai 200 bertahan sampai 200 tahun kayak apa caranya? Ya lang diselidiki sampai mulai dalam tanah ke atas Bubungan.
0: Usia rumah Bubungan tinggi di Teluk Selong Martapura ini telah mencapai 200 tahun lebih. Perjalanan waktu rupanya berpengaruh pada bangunan. Pada beberapa bagian terlihat kayu mulai keropos. Sebagai bangunan cagar budaya, sudah tentu keberadaannya harus dijaga. Oleh karena itu, sebaiknya perbaikan segera dilakukan agar kerusakan tidak bertambah parah. Semoga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berbagai alat-alat tradisional atau senjata tradisional masyarakat Kalimantan ya. Tadi sudah kita dapat infonya tentang alat tradisional Mandau ya. Kemudian duhung atau dohong. Tangkit. Ini dari suku Dayak Kanayat ya. Kemudian sungga dan abang, kemudian talawang yang merupakan tameng perisai pertahanan dari kayu ulin, pelengkap dari senjata Mandau suku Dayak dalam berperang ya. Kemudian dan salah perempat ada keris bujak beliung. Nah, keris bujak beliung ini adalah senjata tradisional dari Kalimantan Selatan yang bentuknya mirip dengan keris dari Jawa atau Sumatera. Itu memiliki panjang sekitar 30 cm namun dengan jumlah luk atau lekukan yang lebih sedikit. Ciri khas utamanya itu terletak pada ukiran dan motif yang syarat akan nilai sejarah serta filosofi. Dilansir dari Facebook Pusat Persenjataan dan Sejarah Militer bahwa keris ini terbuat dari campuran besi dan logam. Pembuatannya sendiri itu tidak sembarangan karena materialnya diberi mantra atau petuah oleh sang empu. Dahulu keris ini digunakan sebagai senjata pertarungan jarak dekat dan pertahanan diri. Namun saat ini beralih fungsi menjadi benda pusaka pelengkap dalam berbagai upacara adat. Keris yang asli diyakini memiliki kekuatan magis dan juga spiritual. Nah, ada lonjo atau tombak. Lonjo adalah senjata tombak tradisional milik suku Dayak Kalimantan Tengah. Bagian ujungnya itu terbuat dari besi tempa yang tajam, disambungkan dengan gagang panjang dari bambu atau kayu menggunakan anyaman rotan. Kalau dahulu itu dipakai untuk berperang dan dipercaya memiliki energi magis. Konon semakin banyak nyawa yang melayang dari ujung lonjo, semakin besar energi spiritualnya. Kini umumnya dipakai hanya untuk berburu satwa dan dipajang di rumah ya. Selanjutnya ada sipet atau sumpit ya dan sana. Sipet merupakan senjata jarak jauh suku Dayak yang sangat efektif, senyap dan mematikan. Bentuknya seperti tabung silinder panjang dari kayu brongga halus. Pelurunya bernama damek yang ujungnya diolesi racun mematikan dengan getah pohon ipu atau ireng. Racun ini ditiupkan dan bisa menumbangkan target atau musuh dalam hitungan detik dari jarak hingga 200 meter. Saat ini fungsinya itu bergeser dari alat perang menjadi bagian dari cabang olahraga tradisional bernama manyipet. Ya, seiring berjalannya waktu dan sanak dan pesatnya modernisasi, fungsi utama dari senjata-senjata tradisional Kalimantan perlahan-lahan telah bergeser. Meskipun tidak lagi digunakan di medan pertempuran, tetapi benda-benda ini masih disimpan sebagai pusaka, sebagai pelengkap ritual adat, hingga mahakarya seni yang bernilai estetis tinggi. Ya, mudah-mudahan setelah sama-sama kita sajikan tadi ya, tentang senjata-senjata tradisional masyarakat Kalimantan. Ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang berbagai warisan leluhur kita yang patut untuk terus dilestarikan ya. Yaitu tadi dengan deretan senjata tradisional masyarakat Kalimantan ya.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasarnya pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo dan sejumlah perusahaan menggelar bakti sosial. Kegiatan ini sekaligus dalam momentum hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin terpusat di lapangan Taman Kamboja Banjarmasin Sabtu 19 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah bersama dunia usaha kepada masyarakat dengan berbagai rangkaian kegiatan. Meliputi donor darah massal, pemeriksaan kesehatan gratis, servis kendaraan gratis bagi pengemudi ojek online ojol, hingga pembagian sembako ke panti asuhan. Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perusahaan dan donatur yang sudah mendukung pelaksanaan bakti sosial tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan acara ini 100% dari CSR, jadi disampaikan atau harapan kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama saja, tapi terus berkegiatan yang memang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia berharap semangat kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dapat terus dilanjutkan, khususnya melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin Mahli Riyadi menjelaskan bahwa kegiatan sosial ini mendapat dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini sejalan lawan arah Wali Kota Banjarmasin yang menginginkan peringatan hari jadi ke-500 lebih banyak diisi kegiatan yang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan ini memberikan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama para donatur yang sudah menyalurkan dana CSR gasan kepentingan sosial. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Ya, kalau Ngandi berasal dari Lewangan, namanya. Lewangan itu daerah dari TW, dari daerah Luang, Lewangan namanya. Itu anak
1: Lewangan.
0: Iya, Lewangan itu apa? Luang itu namanya anak TW. Dari TW sana mengalirnya ke sini.
2: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rungu, Kecamatan Bintang Arah, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka, berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Anies Heriadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
1: Siapa Dayak Lawangan itu dari nama itu kan dari beberapa itu ada pada kan dari Sungai Kendelo pemam pasir. Nah tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang yang berdiri Sungai Luang mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi lalu Layawang jadi Lawang Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata Luangan.
3: Kaca perang, an lau lupaan, pakai kelih di lau dingalangi, sinar berat bina upa kalam kapen kami.
2: Haryadi pun mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah sub-etnik Dayak Odanu dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu, dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uyah.
1: Dari subetniknya sebarannya luas sekali sampai ke Benuang. Benuang kan kalau ke Barat. Nah, itu Bentian.

0: sama dengan Uwah Dayak Ngaju, Marebia Dayak Maanyan Kampung 10, Ijambe Dayak Maanyan Pacu Epat, dan Mamuntang Dayak Usundea atau Manjan Dayak Pesaguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
1: Ada belian di Jawa itu ada kata kami itu wara. Apa itu mengantar rohnya ke Pak? Juga kalau yang besar itu besar anunya keluarga itu cuma menata pekerjaan. Misal hari ini gawian, besok ini katakan gawiannya itu.
2: Dimasukkan ke dalam keriring.

0: Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali untuk dipindahkan ke pemakaman yang tetap, yakni bangunan yang berukuran indah yang dinamakan keriring.
1: Ada biaya dan sebagainya itu sampai tahun deh, belum berapa tahun kah? Yang anu tuh bisa dibongkar, dibuat lagi ya, dalam kotak di atas itu, dibuat daripada ulin, tekorak-tekorak dengan segala tulang belulang itu dibuat di situ yang almarhum itu.

0: satu aja yang anu coba Pak, tiangnya satu. Cuma anu jadi anu kotaknya satu. Kotaknya di atas kita ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kerbau sebelering ada juga yang anu dua empat itu sebelah namanya itu kotak biasa aja kotak kulin biasa.
1: Keriring adalah kotak yang menyerupai tabela sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun keriring tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke goa karena apa itu lebih aman di goa, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat kerukai. Sebab dulu tapi sekarang tidak ada. Sebab dulu dibuat kerukai itu dibuat seperti apa tuh? Dibuat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa tuh? Segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditusukkan kayak apa sih danur-danur yang mengalir ke tanah, dilubangi tanah tuh besar-besar di sana. Orang tua dulu tapi sekarang enggak ada karena itu pencemaran lingkungan sekarang tuh enggak lagi sekarang.
2: Jadi keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa The Secondary Burial, gitu, jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mata ke situ ya, Karungda itu, nah itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan, serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Perjalanan dan proses. Artinya dia berada di alam antara. Jadi dia masih menguasai kekuatan dan keluarga, tapi berada di alam lain. Jadi kontak itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi. Belum memasuki ke senangnya itu, ke surga lah.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian. Yakni, ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih ke tempat dunia roh, sampai kematian tiba-tiba. Untuk itu, mereka yang telah meninggal perlu diantar ke dunia akhirat, agar bisa bersama dengan sang

0: abis absen, keluyuran dong.
1: Iya beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dong.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Dan di Pro4 ini juga menghadirkan berbagai budaya dari berbagai daerah, utamanya dari daerah Banjar sendiri. Jadi salah satu upaya kita juga untuk bisa melestarikan budaya daerah ya, melalui siaran Pro4 Banjarmasin. Ya, dan sana Pro4 sudah 43 menit dari pukul 14. Cuaca Kota Banjarmasin siang ini nampaknya sangat panas dan terik ya. Mudah-mudahan tetap bisa dinikmati. Utamanya untuk Anda yang mungkin gak kemana-mana, jadi ada di rumah menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga Anda ya. Mungkin tadi habis besaruan, ujar orang Banjar lah, ke pengantenan atau saruan-saruan yang lain. Nah, ini tentu akan tetap menjaga tali silaturahmi kita ya. Diusahakan ketika ada undangan kita bisa datang ya, kalau punya waktu gitu ya. Tapi kalau diundang ya, biasanya kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk memenuhi undangan itu ya. Baik, untuk pihak dan sarang Pro4 ya, mungkin

0: Sore ini ingin bepergian juga keluar kota atau kemanapun, mengunjungi keluarga untuk tetap menjalin silaturahmi, ya, karena mungkin sudah cukup lama berbulan-bulan tidak bertemu. Ini biasa menghadirkan rasa kangen, rasa rindu, ya. Kalau kita punya waktu pun kita bisa luangkan untuk bersilaturahmi, ya. Semoga rencana yang sudah dibuat ini nanti bisa terlaksana, berjalan lancar, dan juga selamat sampai ke tempat tujuan, ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Banjar.
1: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, nah, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
0: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan istana raja.
1: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulisnya topeng sebagai sarana upacara ritual.
0: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
1: Mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: sebagai media pencapaian hugan dan saman, dipergunakan dalam segala upacara ritual, seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu, dia akan setelah turun dari menjadi hugan tadi, dia menjadi saman namanya. Yang namanya saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu dalam upacara pengobatan.
0: Tari Topeng Banjar merupakan pusaka warisan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Visual topeng masih seperti semula, yang berasal dari Kerajaan Majapahit, menata kembali seni topeng yang hampir punah dalam upaya mendapatkan esensial sesuai dengan aslinya, bahwa Topeng Banjar berada di antara harap dan kecemasan.
1: Tinggal bagaimana komitmen dari para seniman maupun dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Nah, padahal orang di daerah lain, bahkan kata saya tadi bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.

0: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
1: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
0: Tari topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik salendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
1: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, taji pemanya di Bali, di Jawa, di Sunda sini. Tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
0: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dilaksanakan pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana, hikmat, dan penuh rasa syukur. Pemko juga menegaskan tidak akan menyelenggarakan pesta, konser, ataupun juga hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Banjarmasin nomor 600.4/1729/Z/DLHAX/2026 tentang peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang ditetapkan di Banjarmasin 18 September 2026. Surat edaran yang ini menyebutkan peringatan 5 abad Kota Banjarmasin perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan juga bertanggung jawab. Selain itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kegiatan keagamaan dengan memperbanyak ibadah, doa, serta ungkapan rasa syukur sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pemko Banjarmasin juga secara tegas mengarahkan agar tidak ada pesta, konser, atau hiburan besar yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi sebagai gantinya, rangkaian peringatan hari jadi ke-500 diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang ini meliputi peningkatan pelayanan publik, kegiatan sosial, kebersihan sungai lawan lingkungan, penghijauan, gotong royong, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta juga pelaksanaan pasar murah. Pemko meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan efisiensi anggaran dan menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya agar momentum 500 tahun Banjarmasin tetap berlangsung bermakna tanpa membebani anggaran daerah. Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Keputusan ini diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada. Seperti biasa di sini ada Ulun Kian yang tentunya semangat ya untuk mengawani Bubun Pian seberatan. Dan selamat datang di Ayo Goyang Goyang Yuk, dari jam 15 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah dan Sanak Perempat ya. Selamat datang di program yang tentunya memutarkan dan juga menerima request lagu dangdut untuk Buhan Pian bagi para pecinta lagu dangdut semuanya ya. Dan sana kita juga live TikTok nih di RRI Perempat Banjarmasin. Jadi kalau misalkan Buhan Pian hendak bercengkrama, hendak ngobrol lagi dan sana Perempat dengan Ulun, tentunya ngobrol lebih lama lagi maksudnya gitu ya, bisa silakan bergabung di live kita RRI Perempat Banjarmasin. Sudah ada 7 orang yang menonton. Ada Yakin Rinul, selamat sore Bang. Pulau Bawean Gresik hadir, halo Bang Yakin. Ada Bang Arnold juga, ini pendengar setia kita. Anissa belum pulang Mas Bro? Belum dong, Anissa itu liburnya 25 hari kalau nggak salah ya. Dan ini udah hari ke cuma Sabtu Minggu, hari ketiga, berarti dia nanti pulang masih lama ya, pokoknya 22 hari lagi orangnya libur. Ada Yani, assalamualaikum Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Buan Pian semuanyaan yang ingin bergabung di line telepon kita juga boleh dang sanak ya, hubungi langsung kedua nomor telepon kita, tinggal dipilih mau di telepon lewat mana. Ulun sebutkan dulu satu persatu untuk WhatsApp kita. Silakan hubungi di 0895-3405-0953-9 atau di 0511-3252-602 ya. Sudah ada yang bergabung, ini tentunya dari line telepon reguler maupun juga line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Kita angkat dulu mama-mama yang punya warung di Pal 6 ya. Ada Mama Alpi, mama kesayangan Ulun ini. Kita coba angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo goyang.
1: Goyang dong.
0: Mama Alfi, kayak apa kabarnya Pian Mama Alfi?
1: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Baik sehat walafiat ya. Ada orang pulang gak nih?
1: Parah.
0: Mama Alfi, silakan Mama Alfi, anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa deh?
0: Lagunya nih ada pelanggan, kada. Ada bayangmu, apanya dong, luruh cintaku, purnama ketujuh, kandas siapa yang punya lagi tampan, lockdown cintaku, kejora. Anak yang mana Pian?
1: Ada bayangmu aja nah.
0: Ada bayangmu, ada bayang-bayang pelanggan nih. Salamnya dulu Ma, gasan siapa Ma?
1: Semuanya saja, salam sehat.
0: Oke deh.
1: Pian doanya terbaik selalu Pian.
0: Amin. Pian juga malah.
1: Terima kasih Pian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi sudah bergabung. Lanjut kita ya, tanpa berlama-lama kita ke telepon reguler kita ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk ya.
0: Halo Yani, apa kabarnya Yani?
2: Aduh, kabar baik Hege.
0: Kabar baik, masih cantik kah Yani?
2: Oh cantik.
0: Ah Yani, hari ini panas banar Yani, ya Allah.
2: Sama haredang sini.
0: Haredang, anak lagu apa Yani? Di panas hari menggantang kayak ini nah.
2: Lagunya haredang aja nih.
0: Haredang?
2: Haredang panas-panas.
0: Sesuailah lagunya lah, lawan cuacanya.
2: Sesuai
0: nih.
2: Lawan keadaan.
0: Mah keadaan hati ya juga panas nih. Salamnya dulu Yani, kesan siapa?
2: Salamnya buat Mama Alfi.
0: Iya.
2: Mama Madet.
0: Oke.
2: Mama Inor. Yadli Rasid. Amah.
0: Yap.
2: Amang Idoy. Buat Abang Udinkan.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya untuk Mama Alfi tersayangku. Mama Alfi Acil Yani tersayangku. Nah, saking sayangnya Ulun Mama Alfi Elon Pian. Ada kan nih Mama Alfi nih di TikTok nih. Oke, satu telepon lagi boleh ya kita angkat dari line telepon WhatsApp kita di Perempat Banjarmasin. Ada Bang Adli nih. Halo, assalamualaikum Bang Adli. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Bang Adli, apa kabarnya Bang Adli?
3: Alhamdulillah baik dan sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Banjarbaru ada hujan gak Bang Adli?
3: Belum.
0: Belum lah. Aduh, itu yang ditunggu-tunggu padahal Bang Adli ya.
3: Malah panas benar hari ini nah.
0: Asli. Umun Jaryani tadi request lagunya haredang, jadi dasar bujur panas ya. Ini.
3: Iya.
0: Adli hendak lagu. Yes, bujur benar. Hendak lagu apa pian Bang Adli?
3: Apa ada lagunya?
0: Lagunya ada apanya dong? Luruh cintaku purnama ketujuh. Kada siapa yang punya lagi tampan lockdown cintaku kejora. Hendak yang mana pian?
3: Lagi tampan.
0: Lagi tampan. Pian ini lainnya lagi tampan lagi selalu tampan.
3: Iya sama. Bang Kiat juga.
0: Amin. Silakan Bang Adli mau kirim salam gasan siapa aja?
3: Pertama buat Yani di I Love You.
0: Yani di I Love You.
3: Bang Febri. Bang Mihat.
0: Bang Mihat.
3: Bang Herman.
0: Yap.
3: Bang Edoy. Mama Enor dan Lukmannya.
0: Woi, jangan lupa itu. Dua sejoli itu.
3: Iya. Kata awal dipisahkan itu.
0: Bujur.
3: Sejoli maut mungkin.
0: Nah itu mau kada mau aja dah ya lo. Wallahualam toh. Iya. Ada lagi Bang salamnya kesan siapa lagi?
3: Ah, buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Salam sehat selalu.
0: Gih.
3: Buat Mas Kian juga.
0: Yap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan sukses.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Adli. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adli atas teleponnya ya, yang terhubung di WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Dang sana Perompat, karena tadi sudah ada 3 penelpon ya. Tentunya mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di TikTok Perompat Banjarmasin ya. Kita langsung aja putar request pertama kita di Ayo Goyang edisi sore hari ini. Panas menggantang liwar. Jangan berjajar di depan rumah dang sana, karena kalau bubuan pian berdiri berjajar di depan rumah sama aja nang kayak iwak karing dijamur. Oke, langsung aja requestan Mama Alfi, ada bayangmu. Ujar Mama Alfi, lain ada bayangmu Pang, tapi ada bayangan pelanggan.

0: yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: .7 dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

sana berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, izin menginformasikan terlebih dahulu nah dan sanaklah bahwa waktu ibadah sholat asar sudah tiba karena waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah dan sana berempat ya. Kepada Bubuan Pian seberatan yang mana pendengar berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan Sanak Perempat. Tadi sudah Ulun putarkan ada 3 lagu requestan, ada Bayangmu, Harudang, dan juga lagi Tamfan ya. Untuk Buan Pian Seberatan yang mungkin belum bergabung karena waktunya tadi belum sempat mungkin, nah silahkan bergabung aja dengan Sanak Perempat di Perempat Banjarmasin. Kita masih dalam program Ayo Goyang Goyang Yuk, mengudara sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Silahkan hubungi di 2 line telepon kita. Yang pertama bisa hubungi di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah ada nih abang penggoda kita dari WhatsApp Perempat Banjarmasin, ada Bang Jaya Tampan dari Sasirangan ya. Halo Bang Jaya, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang Loki, waalaikumsalam.
0: Aduh.
1: Hari kabar ki?
0: Bahalapi. Belasut harinya nah Bang, maheh.
1: Itu belasut.
0: Iya, panasnya luar biasa. Ini Mama Madan pasti masih guring nih.
1: Danum nih, danum di rumah nih, lepah jatun ki.
0: Jatunti sama Sinde ke Bang? Aduh kosong banar danung lah. Sama aja Bang Ay di RRI gin juga. Semalam ulun anak bebasuh piring, mati banyunya hilang, entah kemana kah?
1: Kasihan Mama Madan kalau bapak aja.
0: Anu cobeknya karena kawa dibasuh. Karena kau mau ulek lagi si Din.
1: Biar aja aku pajang dulu si Din.
0: Dipajang, sekalinya dipajang tarus jar. Danumnya kena keluar-keluar. Bang Jaya, anak lagu apa nih siang hari ini Pian Bang? Pun?
1: Amah sudah masuk banget.
0: Malum lagi, Amah tadi masuk di TikTok nah.
1: Padahal ada bang kisahnya kena gue mamai pulang. Gue kadang bolak balik bang
0: lagi nak. Karena kau melakban. Karena kau ditahan pesawatnya bang. Ngaran pesawat jet nih pian karena kau dilakban harus pakai jaring menangkapnya. Amin ya robbal alamin. Silakan abang Jaya, anak lagu apa pian?
1: Aku lo sakitnya di sini jadi.
0: Oh sakitnya tuh di sini.
1: Iya.
0: Jingkrak tuh lah.
1: Cita-cita.
0: Selain cita-cita.
1: Iya. Cita-cita lain.
0: Asik. Salamnya kesan siapa tuh bang?
1: Siapa? Nah, Hakim.
0: Bang Hakim.
1: Siapa lagi ama? Anak belian lo orang ini semoga lari kemana cita. Terus siapa lagi? Nang di Kuala Lumpur tuh siapa? Mahat
0: pulang. Tukang pahat juga sih di ini lawas-lawas di kio mahat.
1: Tujuannya di Padang Rumpur tuh ya, berlari di Kuala Lumpur.
0: Nyanya anu tuh bang, anu abang Jaya ai ketujuh menguras lumpur urang.
1: Nah itu bang,
0: urang kan yang dikuras tuh kolam renang, bak mandi, nya kolam lumpur di kuras Sidin.
1: Nanti yang tuh ya.
0: Apa aja digawi pinanya?
1: Wajar.
0: Kenapa nah apa aja digawi nah bang? Sidin tuh apa aja digawi kenapa nah? Karena jadulun saban minggu tambah bini si ikung.
1: Ini banyak bahasa usahanya kok kan anak bini. Ini banyak bahasa ini maruk banget.
0: Sidin tuh hidup karena kemaruk bang. Sidin tuh impiannya saban minggu tambah bini.
1: Sampai bilang bahari itu jara-jara beranak gitu. Nggak mau kena.
0: Ada lagi Bang Jaya salamnya.
1: Bang Bodincang lah. Siapa orang paling sabar di dunia tuh Hadi.
0: Bang Hadi.
1: Iya, apa kali-kali ku maafkan. Terus itu siapa lagi lah?
0: Siapa lagi Bang?
1: Hadi. Terus seberatan untuk bapaknya tuh nah. Terus yang buat anu nih. Siapa? Mina Nur Kamila. Nur Kamila itu Mama Madan enggak lah?
0: Oh, itu Mama Madan tuh. Ngaran-ngaran lengkap

0: sambat lah.
1: Enak, acil lah, acil norkam nila.
0: Oh, acil mila harusnya.
1: Ini bahasa itu bahasa Prancisnya tuh mina acil mina kamila. Dan saya beliau, saya boleh lihat beliau
0: tenaga. Amin ya robbal alamin.
1: Atur siapa nong di jalan tembus tuh si Yanti lah.
0: Itu kesayangan Pian sudah acil Yanti tuh masa dilupakan.
1: Yang di jalan Pal 6 tuh siapa Mama Alpi lah.
0: Mama Alpi, iya bujur.
1: Iya, terus itu si apa lagi ya nih. Asa Banjaran lu sudah cina, jadi ada pihak lagi nah. Ama okay. Tuh nang udah set lagi ya.
0: Amin.
1: Untung nang penyiar yang kusayang ini kin udah sehat terus sepanjang waktu itu. Dan lakas begini tuh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma Bang Jaya he. Doanya dasar bujur karakawa. Tetahan doa si Dini. Oke, Dang Sanak boleh masuk lagi yang lain ya. Bang Irwan juga ada pertanyaan nih dari TikTok Perempat Banjarmasin. Boleh tanya kenapa radio swasta pada pamit dan sudah tutup padahal dari kecil suka dengar radio? Nanti kita bahas ya, Bang ya. Kita coba angkat dulu line telepon reguler kita ini. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum Aniaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acil siapa ini?
2: Oh, dari Kakak Febri di Sungai Andai.
0: Aduh Kakak Febriku, apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah sehat, kepanasan Pian naik.
0: Aduh di Sungai Andai itu pulang Pian padang panas heh.
2: Umaku sudah taksi, sudah rapi-rapi. Wah tetap luntur bedak.
0: Aduh jangan Pian, pokoknya pilih handak nang pina pada dampul, mahandangi harinya pina naunggin sedikit. Masalahnya bila Pian pada dampul nang hari panas kayak ini Pian, aduh hai. Lalu nang kada kocan Pian kena luntur.
2: Ya itu nah.
0: Anu. Ya,
2: paling.
0: Alhamdulillah kabar ulun baik. Kabar Pian baik juga kah?
2: Alhamdulillah baik-baik aja. Insyaallah.
0: Anak lagu.
2: Umur.
0: Amin, Pian juga sekeluarga. Pian anak lagu apa siang hari ini nah?
2: Saja.
0: Pilihannya ada apanya dong? Luruh Cintaku, Purnama Ketujuh, Kandas Siapa Yang Punya, Lockdown Cintaku, Kejora Firasat di Ujung Lidah. Anak yang mana Pian?
2: Kandas saja ding.
0: Kandas.
2: Kandas saja yang lagunya aja Bang, Kandas
0: lah. Inggris cukup di lagu aja toh.
2: Ya, bujur ding.
0: Silakan salami kesan siapa Cil Febri?
2: Salam. Siapa tuh tadi yang hanya masuk tadi hanya turun tadi si
0: itu,
2: Bang Jaya kah?
0: Itu King Jaya.
2: Kadang awan dilawan,
0: itu King.
2: Namanya King nih kan segala-galanya.
0: Ayolah. Rajanya, no tuh daerah Kampung Melayu sih Din tuh.
2: Kampung Melayu kan sesirangan lah.
0: Inggi.
2: Nah, salam aja lah buat Mama Alpi, Mama Madenina, mudah-mudahan bangun sudah lah.
0: Inggi, oh si Din tuh harusnya harusnya bangun aja Bang si Din, bila nang hari panas kayak ini.
2: Iya. Anda ke rumah si Din kan di mana? Gerang tempatnya
0: nah,
2: nih.
0: Nah, Mama Madan anak di Alangi, Mama Madan.
2: Ini mah hilang tapi di mana? Tempatnya mana sama sesuai Andai.
0: Pokoknya Pian kena masuk aja di TikToknya kada lawas si Din tuh mencungul lah jadi TikTok.
2: Oh, kayak gitulah.
0: Iya.
2: Saya salam super cantik aja buat beliau.
0: Asik.
2: Sehat walafiat.
0: Amin.
2: Buat semuanya aja lah Kian lah.
0: Tinggi.
2: Perasaan bahagia.
0: Amin.
2: Buat Kian juga sama keluarganya mudah-mudahan diberikan kesehatan sekeluarga pokoknya sehat.
0: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Acil Febri.
2: Ya, sama-sama. Makasih banyak kalau Kian lah.
0: Inggi sama-sama ulun, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Febri nang cantik nang bunga seliwar langkar. Oh ma, lengkap sudah ulun mengucapkannya lah. Dang Sanak nah karena ini sudah menunjukkan pukul 15.49 hampir 15.50 lah. Kurang lebih 10 menit lagi kita sudah masuk ke jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dulu ke lagu Dang Sanak Perempat yang mana sudah di request tadi oleh Bang Jaya. Kita dengarkan dulu nah lagunya Cita-Citata Sakitnya Tuh Di Sini.

0: Youtube juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi, jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi

Pendengar Perempat, PT Air Minum Bandar Masih Perseroda menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi. Gasan membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau dan keterbatasan debit air. Bantuan ini disalurkan ke wilayah Banyiur Luar, Banjarmasin pada Sabtu 19 September 2026 semalam. Dan Direktur Umum Pemasaran PAM Bandar Masih, Yulia Rianasari, mengawal langsung dangsanak penyaluran bersama dengan Supervisor Humas dan Supervisor Pemeliharaan Bangunan. Kegiatan ini turut melibatkan unsur masyarakat setempat seperti Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Riana mengatakan, banyu yang disalurkan melalui mobil tangki ini merupakan banyu bersih yang layak dikonsumsi. Bantuan ini diprioritaskan gasan memenuhi kebutuhan minum dan memasak masyarakat yang terdampak keterbatasan pasokan banyu. Selain gasan dikonsumsi, PAM Bandar Masih juga menyiapkan penyaluran air nang kebutuhan mandi, cuci, dan kakus ya, mulai Selasa 22 September 2026 kaina. Air gasan keperluan tersebut kada lagi diperuntukkan gasan kebutuhan minum dan juga memasak. Demikian Dangsanak Perempat, Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Sebastian dan sana perempat seberatan di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Dan sana sebelum lu angkat teleponnya, kembali lu ingatkan Gasan Buan Pian semunyaan. Gasan Buan Pian yang mungkin ingin bergabung di line telepon kita untuk request lagu dangdut favoritnya, bisa silahkan hubungi di dua line telepon kita dan sana. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Atau bisa di TikTok kita karena itu juga lagi live dan sana perempat ya. Kita sambil berkisahan asik ini di live TikToknya RRI Perempat Banjarmasin. Kita langsung aja angkat telepon dari para pendengar kita ya. Ini ada Bang Mihat dari Sungai Lauk ya, yang bergabung di line telepon WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Halo Bang Mihat, apa kabarnya Bian Bang Mihat?
1: Alhamdulillah, baik aja.
0: Baik aja. Lagi anu kah, mencatuk bumi gak kada?
1: Ampih dah. Lagi memakan minum anu na es.
0: Wah nyaman banar.
1: Minum es anu lawan anu kan belum ka masak ke jurang bah.
0: Iya.
1: Kan itu bang di anu lagi panas-panas nyaman lah.
0: Menghilang akan dahaga lah bang lah.
1: Nah iya toh.
0: Iya bujur benar. Tadi dapat salam dari Bang Jaya Jar.
1: Iya.
0: Mendengar aja kan tadi salamnya Pian.
1: Ada pendengar bang tadi.
0: Hah?
1: Nyaga aja menyetel nah. Nang menyetel pebri itu aja apa sama netol dari pebri tadi.
0: Enggi, Bang Febri. Eh, Bang Febri, acil Febri. Abang, Jar.
1: Mbak Febri nang di Sungai Andai tadi, lah.
0: Iya, sebujur banar, Pian. Bang Mihat, anak lagu apa?
1: Umah Omadan tadi, Jar.
0: Anak anu, Jar, anak Beelang.
1: Umah Omadan itu nyaman mana? Di komplek Alpukat, tuh. Gang Alpukat, tuh.
0: Iya, gerang nih. Serius, gerang nih.
1: Gue serius, Gang Alpukat.
0: Nah, Gang Alpukat.
1: Sungai Andai itu cari aja warung Mama Madan menjual sambal tuh tahuan. Umah Madan.
0: Iya, bujur. Takuni aja ya lo, Bang. Mama Madan tuh di mana rumahnya, toh?
1: Di pinggir sungai itu ada. Di pinggir sungai itu ada. Warung Mama Madan, iya, mudah.
0: Iya. Bang Mihat, anak lagu apa, Pian?
1: Lagunya apa? Apa lagi dana,
0: ini pilihannya ada apanya dong? Sejauh mungkin, kopi dangdut, jangan lama-lama, cinta kasihku, jatuh bangun, dasar kau bandit, dasi dan gincu, cinta dalam hayalan, pura-pura...
1: Ya, cinta dalam hayalan.
0: Cinta dalam hayalan.
1: Ini kan sudah mendengar lagunya, kata.
0: Iya, bocor.
1: Oke, apa kan mendengarkan ya, lo?
0: Mendengarkan dulu ya, lo.
1: Ya,
0: sip. Salamnya dulu, kesan siapa, Bang?
1: Salamnya buat Pepri, jadilah.
0: Tinggi.
1: Buat Bang Jaya, Bang ya. Ali. Mm-hmm. Buat Lukman, Mama Enor. Mm-hmm. Buat Abli.
0: Kok beli? Rumah, Tepeleset.
1: Iya. Kecepatan, ya.
0: Enggak.
1: Buat semuanya aja nah.
0: Oke okay,
1: deh. Bang Edo lah Bang Wandi tadi enggak.
0: Iya oke
1: okay. Ada lagi? Semuanya aja oke okay,
0: sudah ya semuanya ya.
1: Iya siap. Sehat okay. Selalu banyak rezekinya buat Kian juga.
0: Oke
1: okay. Sehat selalu banyak rezekinya. Apa amin, yang dicita-citakan tercapai ya kalau.
0: Amin amin ya robbal alamin. Asalkan ada bercita-cita bertambah bini ya lo bang lah.
1: Nah tentu cita. Ujung Mama Alpi ya lo.
0: Aduh hai.
1: Aku bilang inget nih itu inget Mama Alpi.
0: Iya, udah suruh bujur mendoakan lu banyak bini tadi.
1: Tapi sini gak akun doakan aku.
0: Oh jangan, Pian tuh bilangnya didoakan bisa terselajur tuh. Terima kasih Bang Mihat.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bilangnya Bang Mihat nih menelpon. Ini pasti ada opening, ada closingnya. Pasti bujak tuh, goyang yu. Oke. Gantian ya sekarang kita beralih ke line telepon reguler sekarang. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, ayo goyang.
0: Halo, goyang yuk dengan siapa Bian?
2: Dengan Bang Ramli.
0: Bang Ramli, wah ini biasanya memonitor lewat TikTok tuh, main masuk nih.
2: Iya, tiap hari.
0: Tiap hari mencobalah.
2: Kenalin tuh sama Mbak Rinda tuh kan pas lampu anu mati anu jeneh.
0: Oh, inggi.
2: Jadi kada mendengarkan lagu requestan kok.
0: Paham juga. Ay sudah nih semoga kada mati lampu nah semoga kada gilirannya lah.
2: Ya mudahan punya kanu kedua kalian lah.
0: Ih inggi. Silakan lagunya anak apa tuh Pian Bang Ramli.
2: Tadi kan aku di TikTok tuh ada no request aneh. Mutiara.
0: Mutiara apa tuh? Oh Mutiara dari Adela.
2: Iya di Prina Indra kan ya.
0: Iya Indik.
2: Aha. Awal apa kirim salam-salamnya lah.
0: Boleh silakan anak kirim salam gasan siapa Pian?
2: Nah sedikit aja nah supaya kita persingkat ya lah.
0: Inggi silakan.
2: Tadi yang masuk tadi ano Bang Mihat lah.
0: Bang Mihat ya bujur.
2: Nah Bang Mihat ano Hirman. Hirman BJB.
0: Iya.
2: Bang Ali sama Madan. Anu tuh banyak Kalbi juga.
0: Apa Kalbi nggih?
2: Nah, semuanya aja nah anu nah apa nang kada tersambat minta maaf nah salam anu aja, salam persaudaraan aja.
0: Oke, siap.
2: Gesan kian terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan berrezeki banyak ya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Ramli ya, masuk dari line telepon reguler kita. Terus ada Bang Mihat juga. Gantian sekarang kita beralih ke WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Satu telepon lagi kita buka ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Ayo goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa ini?
3: Dengan Hana di Martapura.
0: Halo Hana di Martapura, apa kabarnya Pian?
3: Baik.
0: Ini kayaknya pertama kali nih ulun mendengar nama Pian nah. Belum pernah ya kayaknya ya lawan ulun Kian ya?
3: Dua kali udah masuk.
0: Oh, dua kali kah? Berdua kali tokoh udah bilang rancak masih.
3: Sering kan sering juga, Pak.
0: Iya. Mbak Hana sehat kabarnya?
3: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Pak sehat juga.
0: Bu, sehat selalu ulun nih alhamdulillah.
3: Sehat selalu.
0: Enggi silakan Hana mau request lagu apa?
3: Lagu apa pilihannya?
0: Pilihannya lu bacakan dulu lah ada apanya dong. Sejauh mungkin, Kopi Dangdut, Jangan Lama-Lama, Cinta Kasihku, Jatuh Bangun, Dasar Kau Bandit, Dasi dan Gincu, Pura-Pura Gila Mo, Baru Terasa.
3: Kopi Dangdut aja gitu.
0: Kopi Dangdut?
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya dulu gasan siapa?
3: Salamnya buat yang di samping aja gitu.
0: Oh, yang di samping.
3: Iya. Okay. Salamnya buat semuanya aja, mulai sampai di tempat terkecuali.
0: Betul, terima kasih Mbak Hana.
3: Buat penyiarnya.
0: Yeah.
3: Dan sehat selalu, banyak rezekinya. Mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan tambah ganteng aja. Tak?
0: Amin, ya robbal alamin.
3: Wih, nyambung lah.
0: Boleh, silakan.
3: Ya.
0: Ada siapa tuh?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini bang?
4: Pinandu kah ada?
0: Asa kada Pinandu, suara pian gagah benar kayak ini nah.
4: Kasa Pinandu kah?
0: Aduh, siapa ini yuk?
4: Ah, siapa yuk?
0: Ay, sumpah kada Pinandu lu nah suaranya nah, siapa yuk?
4: Lan Aditya nah.
0: Oh, Bang Aditya kah? Astaga. Bang Aditya, apa kabarnya pian bang?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Nomornya lain ya pak?
0: Nomornya lain asa siapa juru lu nih? Bang Adit, silakan anak request lagu apa pian Bang Adit?
4: Lagunya apa pilihannya?
0: Pilihannya ada apanya dong, sejauh mungkin, jangan lama-lama, cinta kasihku, jatuh bangun, dasar kau bandit, dasi dan gincu, pura-pura gila mo, baru terasa.
4: Cinta kasihku aja gitu.
0: Cinta kasihku. Salamnya dulu Bang Adit, gesan siapa?
4: Salamnya buat yang semuanya udah gabung di Perompat ya lah.
0: Iya.
4: Sore beratannya. Sebesarnya bu yang di samping gitu ya lah.
0: Wah, salam balik pulang sekalinya.
4: Kata bampiannya.
0: Oh my.
4: Buat nyepian, mudah-mudahan banyak rezekinya, tambah disayang keluarganya.
0: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah, Cilhana dan juga ada Bang Aditya tadi yang sudah bergabung dari Martapura. Oke, dan sana Perompat karena ini sudah lumayan banyak requestan ulun terima. Kayaknya kada sawat terputarkan lagu pendengarkan. Jadinya kayaknya ulun kena mamai nih. Oke, langsung aja kita putarkan nah requestan tadi dari Bang Arnold yang ngumbe dawet darinya Yeni Inka.

0: dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kita masih open request lagu dangdut dan sanak perobat sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih setengah jam lagi. Sudah ada satu telepon yang masuk dari Abah Kalbi. Kita angkat dulu dari WhatsApp perobat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yo.
0: Goyang yo, Abah Kalbi, apa kabarnya pian?
1: Kabarnya kemanasan gue.
0: Bah, redang juga sakalnya di sana lah. Karena hujan gak jua wadah pian Abah Kalbi.
1: Nah, ada hujan lalu nah, sampai mana 3 bulanan kurang lebih.
0: Karena sekalinya hujan anak panas, sekalinya panas anak hujan kita nih lah.
1: Ya.
0: Sarabannya.
1: Ih, serabut salah aja lah
0: rambutannya. Inggi, silakan Abang Albi anak request lagu apa?
1: Yang mana pilihan Bang lagi?
0: Ini pilihan dulu bacakan dulu lah adanya apanya dong. Sejauh mungkin jangan lama-lama jatuh bangun dasar kau bandit, dasi dan kicu.
1: Jangan lama-lama aja kan.
0: Oh, jangan lama-lama.
1: Jangan lama-lama, hujan hari ya kalau.
0: Iya, bujur jangan laos-laos panasnya. Nah, itu tepatnya.
1: Iya, salam-salamnya lah.
0: Inggi, silahkan.
1: Salam sama Bang Mikata Den aja.
0: Inggi.
1: Bang Edo aja. Sama Tiara. Herman lah sebenarnya dia tidak akan masuk lagi nang mana kan?
0: Herman lagi disampit pegawai sidin 2 minggu dah, Jar.
1: Gue mendulang semalam tinggi badan disampit tuh, untuk emas.
0: Ah, lawas sudah sidin Jar, 2 minggu di sana sudah, Jar.
1: Sudut ya, apa nyala sama dan nyaga her, apa jadi sungai ya
0: semua. Oh, lain lagi gawiannya lah, semalam olah jalan tuh.
1: Di semalam gak ada benar pernah kolah.
0: Ini ada Bang Herman, ya nanti, anu nanti, TikTok nah Bang Herman, Bang Herman.
1: Mana masuk nah ditunggu nah.
0: Siapa itu?
1: Nampaknya Bang Kalbi nah ditunggu di mana?
0: Oh, Inggi.
1: Pokoknya beritaan jalan anu Bang Tian sama beritaan sudah benar ada di Purampas mana saya berada.
0: Inggi siap.
1: Bang Tian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi tadi sudah request juga requestannya ini ya. Jangan lama-lama tadi ya. Dari TikTok juga ini ulun sapa-sapa dulu ada Bintang. Assalamualaikum, selamat sore Mas Kian. Selamat sore juga Bang. Salam balik gesan Abah Kalbi dari Abah Tiara. Abah Tiara, sekalinya Bintang. Oke, izin menginformasikan juga nih mungkin untuk Bang Mihat. Ini kan lagunya tadi Cinta Dalam Hayalan ya Bang Mihat ya. Cinta Dalam Hayalan. Sudah ulun putarkan kayak tadi. Oh iya sudah. Berarti lagunya Bang ini, lagunya Bang Herman karena ulun putarkan. Karena ini lagunya juga bukan. Tadi Roma Irama. Kalau yang ini habis ini nanti ada Bang Rido Roma ya. Ulun tentu kartarus kam. Roma Irama, Rido Roma pulang. Habis ini lagu Pesona ya. Requestan daripada Bang Herman. Sudah ada lagi telepon yang masuk. Oleh karena itu mungkin kita akan ke lagu dulu. Dan senang perempat ya. Untuk memutarkan lagu-lagu para pendengar kita. Supaya kedada lagu yang kesempat ulun putarkan. Langsung aja kita putarkan dulu Pesona requestannya dari Bang Herman.

berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

dan aliran pasir serta batu panas, lahar, hujan abu, dan awan panas. Ada beberapa tanda gunung akan meletus. Di antaranya, suhu di sekitar gunung yang naik, mata air mengering, sering mengeluarkan suara gemuruh, tumbuhan di sekitar menjadi layu, dan binatang di sekitar bermigrasi. Dari bpbd.tanjungbalaikota.go.id memberikan beberapa tips jika terjadi letusan Gunung Merapi, yaitu menghindari daerah rawan bencana, melindungi diri dari abu letusan dan awan panas, mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh, memakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung, dan

Laksana Perempat, selamat sore. Waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan 16.53 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Dang Sanak Perempat, kita harus izin pamit undur diri terlebih dahulu dari Ayo Goyang Haja. Karena Ulun Kian masih akan mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar. Dan mohon maaf, minta rela, minta redo kalau misalkan ada lagu yang mungkin belum sempat Ulun putarkan. Lanjut ke lagu berikutnya, Dang Sanak Perempat, requestan lagi nih ya. Ini requestan atau enggak ya? Oh enggak, udah bukan requestan lagi. Tapi ini spesial untuk hari ini. Apanya dong, Dang Sanak Perempat ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

Kabar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1, Syamsuddin Nur Banjarmasin menyebut kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Otaweli Jenitalo, mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi ini meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sidin, kondisi kemarau tersebut diperkirakan dan sanak masih bisa berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor gas yang turut mempengaruhi kondisi ini adalah aktivitas El Nino. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk sementara dihentikan karena hak itu dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan. BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai dampak musim kemarau, terutama potensi karhutla. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Selain itu, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca. Demikian kabar perompak pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanok Perempat bergabung lagi bersama dengan Ulun Kian tentunya sampai kaina jam 19 malam, tapi sampai jam 18 bergabung dulu bersama di Palidangan Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar destinasi wisata yang Ulun rekomendasikan gasan buat Pian. Kembali lagi dengan suguhan musik-musik Banjar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 18 sore waktu Indonesia Tengah.

0: atau diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas sendiri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri,

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sana Perompat di Palidangan Banua. Tentunya hari ini atau di sore hari ini Ulun akan mengajak atau membawai Bebuan Pian Seberataan Gasan Mengenal Wisata yang ada di Kota Bandung dan Sanak ya. Kalau kemarin Ulun siaran sore juga sudah membawai Bebuan Pian untuk liburan yang ada di Kota Banjarmasin. Tentunya kalau misalkan mungkin ada tamu dari luar kota atau ada keluarga jauh yang datang ke Banjarmasin, semalam sudah Ulun informasikan rekomendasi wisata Gasan Bebuan Sidin. Nah, kali ini kita yang jadi wisatawan berkunjung ke Bandung dan Sanak ya. Kira-kira apa aja gerang yang ada di Bandung nih? Dan yang lagi uniknya sekarang, Bandung itu kan terkenal dengan kota embun ya. Jadi memang Bebuan Bandung sana, apalagi kotanya, itu biasanya banyak benar kabut-kabut, tapi bukan kabut asap, kabutnya kabut embun. Beda dengan Banjarmasin ya, biasanya jokesnya atau kegayaannya orang Banjar tuh jangan terlalu dibandung-bandungkan. Karena memang vibes-nya kota Banjarmasin, wayahin itu kayak kota Bandung, kayak embun-embun basah kayak itu. Tapi kalau misalkan dihirup, seberbak bau asapnya. Oke, balik lagi, wisata Bandung yang paling populer dan Sana Perompat kita ke yang pertama dulu. Ini adalah primadonanya wisata dari Bandung, yaitu ada Lembang Park Zoo ya. Jadi memang Lembang Park Zoo ini merupakan destinasi wisata edukatif yang mana menawarkan pengalaman seru berinteraksi langsung dengan beragam satwa ya. Berlokasi di kawasan Lembang, tempat ini kadang hanya menghadirkan kebun binatang, tapi juga dilengkapi berbagai wahana rekreasi yang kayak danau mini, e-scooter, sampai dengan kafe tematik yang ramah keluarga. Bila Bebuan Pian pikir di sini hiburannya sedikit, itu salah. Karena Lembang Park and Zoo ini sendiri dan Sana Perompat itu luas, dan banyak banar di sana wahana-wahana bermain yang tentunya cocok gasan si kecil ya. Harga tiketnya berapa Kian? Jadi kalau dari Senin sampai Jumat itu harganya Rp75.000, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah nasional itu Rp85.000. Bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 16.30 waktu Indonesia Tengah, tapi kalau di weekend bukanya lebih cepat 1 jam dan tutupnya pun juga lebih lambat 1 jam. Yang kedua, ada Kampung Cai Ranca Upas ya. Jadi terletak di kawasan Ciwidey, kampung ini dan Sanak yang Bengaran Cai Ranca Upas menawarkan pengalaman wisata alam yang sejuk dari ketinggian kurang lebih 1700 mdpl. Itu tinggi ya. Selain daripada area camping dan juga ada penangkaran rusa di sana, tempat ini juga dilengkapi wahana outbound dan Sanak. Ada juga pemandian air panas Gasan Bebuan Pian yang kedinginan mungkin di ketinggian 1700 mdpl. Sampai dengan spot foto berlatar pemandangan pegunungan ya. Ini kalau misalkan Bebuan lihat rasanya kayak ada di Australia nih, sumpah toh. Jadi kalau misalkan Bebuan Pian ketuju dengan pemandangan alam, apalagi suka dengan wisata-wisata yang berada di ketinggian 1000 mdpl ke atas, maka Kampung Cai Ranca Upas ini tepat gasan Bebuan Pian. Nah, yang berikutnya masih di kawasan yang sama, di sekitaran Ciwidey dan Sana Perompat, ada yang arannya Kawah Putih Ciwidey. Ini adalah destinasi ikonik di Bandung Selatan ya, terkenal dengan danau belerangnya berwarna kehijauan dan suasana berkabut yang memukau. Kawah Putih Ciwidey ini berada di ketinggian sekitar 2.400 meter. Di atas permukaan menawarkan panorama unik dan udara yang sejuk. Ini cocok gasan Bebuan Pian yang mungkin senang berwisata alam. Kenapa? Karena memang di sini alamnya dimanjakan banar. Bebuan Pian akan melihat kawah putih di sana tentunya. Dan yang paling penting adalah hawanya sejuk. Untuk wisatawan masuk ke Kawah Ciwidey ini dikenakan harga Rp63.000 untuk tiketnya. Tapi kalau mancanegara atau Bebuan Pian punya kawan bule, itu harus dikenakan tiketnya sebesar Rp122.000. Nah, ini sudah termasuk kendaraan dan Sanaknya ke Kawah Putih Pontang Panting PP. Jadi memang masuknya itu perlu naik kendaraan lagi. Tapi dengan harga Rp63.000 untuk wisatawan Nusantara atau wisatawan yang berwarga Indonesia, statusnya itu sudah dengan kendaraan masuk ke Kawah Putihnya.

0: jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Ya, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru.
1: Iya, dong. Saya nih.

wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara

0: mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dangsa 64 masih dengan wisata yang ada di Bandung. Dangsa Naklah, tadi kita sudah ada beberapa wisata. Ada tiga, ada Lembang Park and Zoo, terus kemudian ada Kampung Cairan Caupas, kemudian ada Kawah Putih Ciwidey. Nah, yang berikutnya Dangsa 64 yaitu adalah Orchid Forest Cikole. Orchid Forest Cikole di Lembang Dangsa Naklah di Bandung tentunya. Ini adalah taman wisata seluas sekitar 12 hektar yang mana menyajikan panorama hutan pinus berpadu dengan ribuan anggrek dari seluruh dunia. Diresmikan di tahun 2017, tempat ini terkenal dengan spot foto ikonik seperti Sky Bridge, Orchid House, dan juga Garden of Light yang cantik ketika hari itu mulai gelap. Nah, untuk Bu Buan Pian mungkin yang pernah melihat kebun bunga yang ada di Singapura, Dang Senek ya. Bila Bu Buan Pian belum sampai rezekinya ke sana, sama Ulun Gin juga belum pernah nih. Kayaknya boleh nih masuk dalam wishlist wisata kita kena, Dang Senek Perempat, adalah Orchid Forest Cikole. Untuk harga tiket masuknya itu murah banar. Rp40.000, Dang Senek Perempat, Bu Buan Pian sudah bisa berkeliling taman ekowisata seluas sekitar 12 hektar ini. 12 hektar itu kada kecil dan senaknya, 12 hektar itu lumayan ganal. Dan untuk jam operasionalnya buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 18 sore Senin sampai Jumat. Kemudian kalau misalkan Sabtu dan Minggu itu bukanya lebih cepat 1 jam, tutupnya pun juga lebih lambat 1 jam. Yang berikutnya Gang Sanak Perempat yaitu adalah Bird and Bromelia Papillion. Jadi gasan pecinta burung nih, mungkin anak Bu Buan Pian seberatan yang masih kecil ketujuh dengan burung, Bird and Bromelia Papillion ini adalah destinasi wisata Bandung terbaru yang mana wajib dikunjungi. Taman burung ini terletak di kawasan Pramesta Resort Town. Bu Buan Pian itu bisa melihat berbagai jenis burung dari seluruh dunia. Ada burung kakatua, burung hantu, burung merak, dan juga ada burung elang di sana. Selain itu, Bu Buan Pian juga bisa menikmati pertunjukan burung Dang Sanak Perempat ya. Yang berikutnya, ini ada kebun lagi ya. Kayaknya di Bandung memang memang banyak kebun-kebunan ya wisatanya ya. Yaitu adalah kebun begonia di Lembang. Jadi memang Lembang ini adalah salah satu daerah yang punya wisata gitu ya di Bandung Dang Sanak Perempat ya. Kebun begonia Lembang ini menawarkan pemandangan hamparan bunga begonia nang memukau. Terletak di Lembang, tempat ini berisi spot foto unik menarik seperti rumah hobbit, kincir angin, dan ada jembatan cinta yang instagramable. Untuk harga masuknya murah lagi nih Dang Sanak, kalau tadi ada Rp40.000, kalau ini cukup membayar Rp30.000 per orangnya. Untuk jam operasional ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, tapi ini tutupnya lebih cepat, yaitu dari jam 8 pagi buka, tutupnya jam 17.30 sore waktu Indonesia Barat atau jam 6:30 waktu Indonesia Tengah, Dang Sanak ya. Sekian dulu yang bisa Ulun sampaikan kesan Bu Buan Pian, rekomendasi wisata yang ada di Bandung tentunya. Siapa tahu Bu Buan Pian mungkin dalam waktu dekat ini punya rencana untuk liburan ke Bandung, maka kada perlu bingung lagi harus kemana liburannya. Semoga bisa membantu Dang Sanak Perempat, dan setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Bala Hindang. Musik-musik islami sudah siap untuk menemani sore hari Bu Buan Pian semuanya. Tetap bersama dengan Kian hanya di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Perempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana khidmat dan penuh rasa syukur dan sanak. Pemko menegaskan kada akan menyelenggarakan pesta, konser maupun hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Banjarmasin nomor 600.4/1729/STDLHAX/2026 tentang peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang mana ditetapkan di Banjarmasin 18 September 2026. Surat edaran itu menyebutkan peringatan 5 abad Kota Banjarmasin perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perempat Banjarmasin, suara

Bangsa Anak Berempat, kembali lagi bersama dengan Ulun Kian. Kita berada di Bala Hindang tentunya. Izin menginformasikan azan maghrib akan berkumandang malam senja hari ini, maksud Ulun, pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Bukdadi, Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup rumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengawasi sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Yang sana kada berasa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Dang Sana Kelas sudah mengawani ulun, monitor dari jam 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun, tentunya akan mengawani bubun pian ada Helda sampai jam 12 malam. Salah kata mohon maaf Dang Sana Kelas, dan berikut kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Salah kata mohon maaf sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Minggu yang telah lewat kita membicarakan bahwasanya syaitan itu sangat menginginkan amal-amal ibadah kita, wabil khusus diantaranya adalah amal-amal ibadah sembahyang lima waktu kita. Kehendak daripada syaitan itu sembahyang kita itu ada bernilai di sisi Allah. Kayak apa caranya syaitan ini selalu ma'aur-aur di dalam sembahyang kita. Wasyaitan la'anahullahu harisun ala ayyushilal mu'mina inda salatihi hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila salati minal hawaiji. Kemudian wayudzakkiru asya'a minal umuri allati tahimmuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla salati ala balin. Syaitan itu mengingatkan lawan kita daripada hal ehwal perkara-perkara dunia yang mana lebih mementingkan daripada sebuah akhirat, yang mana akhirnya dunia itu terbawa-bawa ke dalam sembahyang, yang mana kada pernah terpikir maka bahasa Banjarnya ada suatu masalah perkara dunia yang kada kawa pecah masalah itu. Artinya tuhuk memikirakan kadada jawabannya jua, tuhuk memikirakan kadada jalan keluarnya jua. Pas ternyata imbah dibawa sembahyang, disitulah syaitan ini memasukkan lawan kita agar kita nilalai lawan Allah. Kayak apa caranya? Syaitan itu yang memberi jawaban. Syaitan ini yang maulah menggiring kita, itu tuna jawabannya. Akhirnya apabila sudah kada dapat jawaban, sampai sembahyang dapat jawaban, imbah dapat jawaban tuh baik, lalu menarusakannya lagi terus. Jadi bahasanya nih, syaitan ini maulah akan jalan. Imbah syaitan maulah akan jalan, lalu imbah jalan ini ada, lalu menggiring sampai salam akhirnya kena. Nah, sudah minggu semalam sambungannya. Wa qasdul la'inu bidzalika ayyushghilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu biha. Dan tujuan syaitan itu diantaranya adalah ayyushghilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Tujuan syaitan itu menyibukkan di dalam sembahyangnya itu, ya kan, hingga jauh daripada menghadap kepada Allah. Jadi tujuan syaitan itu diantaranya adalah maulah kita ini lalai, maulah lupa lawan Allah. Apa aja gawian-gawian kita itu yang maulah lupa lawan Allah. Wa qasdul la'inu bidzalik ayyushilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Yaitu tujuan syaitan itu menyibukkan kita di dalam sembahyang kita itu hingga jauh menghadap daripada Allah. Kada hendak iblis lawan syaitan itu sembahyang kita itu bernilai di sisi Allah. Ketahuan bernilai atau di sisi Allah, berarti ini bukan maulah kita parak lawan Allah, tapi maulah kita jauh lawan Allah. Itu hasilnya kan. Contoh kayak orang ngejatuhlah, orang menjulung kain lawan kita. Setelah orang menjulung kain lawan kita, jahitakan pengjurang baju nih. Onggih, siap. Sewaktu jahitannya ini, misalnya bahunya pas, panjangnya pas, Tuhan menyuruh kita sembahyang. Sembahyang kita ini maghrib pas 3 rakaat. Kemudian wudunya pas, iyalah storing pintar. Kemudian sewaktu kita sembahyang itu, ada di antara dari 3 rakaat itu yang kada pas. Orang menjahit baju, kemudian jahitan bajunya ini bahunya pas, panjangnya pas, cuman awaknya nina yang kada pas. Entah kehalusan kah, entah kelebaran kah. Baju ni apabila awak halus, bajunya lebar, model kayak badut airnya kena. Ya Allah, habis tu awaknya ni ganal, halus badannya ni pulang. Kada kawa behinak pulang kena. Berarti apa? Paksa dipulihkan dulu, dirombak dulu. Kayak apa cara merombaknya? Itu tukang jahit yang tahu. Kemudian orang menjahit tapih pulang. Tapih, tapih itu Pak Ai, ya anggaplah yang SHB kah? Ya paham ya kalau SHB lah, kita harus boleh menyebut mereknya itu lah. SHB, itu ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Ya rata-rata 7 juta lah, atau 5 juta, atau 3 juta, 2 juta. Tapi ada yang murahnya. Lalu bahasa orang berjual tapi itu upkirnya. Upkir itu ada, di situ ada rusak. Jahitannya pas, bordirnya pas, jahitan tangannya pas, cuman kaki pitan kada sesuai dengan apa? Dengan standar ukuran tuh kada sesuai. Handak dibuang sayangnya, lalu diapkirakan orang, ya di separuh harga tuh kadang-kadang. Ada juga pulang pas jahitannya ukurannya pas, kemudian nih sulaman di tangan nih ada yang kada pas warnanya, kata campur, lalu kada masuk di dalam sebuah sortiran orang, pinggirakan jurang, pinggirakan, kada kawa dijual barang nih. Kenapa? Mun dijual barang maulah rusak nama kena. Itu apa ngarannya bahasa itulah. Tapi kami air minum pula, air minum itu ada dinamakan gagal produk namanya. Gelasnya bujur aja, betutup pas saja, cuman mereng, mereknya tuh mereng. Lalu dinamakan reject namanya. Jadi sehari itu berapa produksi, misalnya berapa ribu dus misalnya, dilihat berapa dus yang reject ini. Baharaga lah, oh baharaga, bawa ke sini, hendak ke rumah boyo jawab. Kada apa jual barang yang reject-reject itu. Asal jangan keluar dari produksi, dijual luas gitu nah maksudnya. Sayang sudah barangnya. Nah sembahyang kita nina, hari ini Pak Ai kita kada bujur sembahyang. Masih ada waktu esok, mun diberi umur. Lalu ujar ulama-ulama bahari, ujar para-para orang bahari, padahal kan di dalam diri menggawi sembahyang itu anggap sembahyang terakhir kita. Anggap ni sembahyang niku ni terakhir. Nah, apabila kada bujur kada kawa lagi aku membuliki kena. Ya kah? Mun di dunia hari ini malamar kasini kada diterima, orang begawe kada papa, lamar pulang kasini. Kada terima orang lamar pulang kasini begawe. Iya orang menjulung, apalah lamaran kerja tak pengarannya. CP kah? CP kah? Nah, apa perusahaan ini julung, ke perusahaan ini julung. Kamana kena yang diterima orang? Kamana diterima orang? Kamana? Oh, misalnya tiga diterima, kan Pak? Tiga diterima, maandak lamaran lima, tiga diterima. Biasanya orang-orang bahari hendak memilih yang tiga ini, nah minimal, tahu apa minimal? Minimal benar, beristikharah dulu. Beristikharah. Atau jalan solusinya adalah datang ke wadah guru. Guru, ulun mi guru wai tiga diterima orang. Kira-kira pian pilih akan yang mana nah? Takanda guru yang bijak, ikam hendak yang mana dulu jisinin? Kita beradu argumen dulu, ikam hendak yang mana dulu? Almarhum guru sungai jingga itu dulu. Kamu hendak yang mana gerang dulu jisinin? Kada pian pilih akan, aku hendak minta jawaban ikam dulu jisinin. Ini nah guru, apa alasan ikam? Alasan ikam itu apa? Di situ kita harus kawa menjawab baik. Wah ini kada, ya ulun padahakan di pengajian. Wah ini jawaban kehidupan itu bukan lagi ilmu. Kenapa? Seorang sudah kada berilmu, minimal minta jawaban itu kawada guru, itu minimal benar. Mun kawa bisa sembahyang istikharah dulu. Yang mana kira-kira wahimi kada jawaban itu sabarataan ditunjukkan ke dalam hawa nafsu kita. Tiga diterima CP nih, tiga. CP itu apa bahasanya? Apa? Ah, wadah pahamnya nah. Tiga yang diterima. Sewaktu tiga yang diterima ini, kalau kita yang kada beisi ilmu agama, kita ini memilih satu, ganal gajinya. Bujur kah? Ganal gajinya. Itu dulu, itu kehendak kita bujur sudah. Kemudian yang kedua, kada lapah gawiannya. Ya berjual sabu tuh akhirnya. Gana lujungannya ada lapa gawiannya. Mun bejual hintalo pai berapa rak? Ya kah? Nah, 10 rak di belakang. Turun jembatan. Imbah turun jembatan sakalnya ada oli. Imbah ada oli, rabah kada kah? Rabah kada kah? Ada. Nya ada oleh cuman di Tapi apalah daya kabut, Pak. Handak kada begawi tulak pulang. Tiap seorang begawi. Han? Ya, mudahan cepat berlalu aja kayak ini, nah. Mudahan cepat berlalu aja. Ya kah? Lu kada minta hujan kan? Mudahan cepat berlalu aja. Artinya apakah? Apakah? Paham aja kita sudah seberataan. Istisqa sudah juga. Bertaubat sudah juga. Minta sudah juga. Sabuting pemahaman kita. Tuhan masih sayang lawan kita lagi. Iyalah. Tuhan masih sayang lawan kita lagi. Aku aja Tuhan masih rindu lagi. Ikam tuh selalu minta lawan aku lagi. Kabupaten ini istisqa. Sekolah sini istisqa. Kemudian pulang sawat apa anu apa nih provinsi ini istisqa, macam-macam kantor ini istisqa. Aku ya Tuhan rindu masih dengan seperti itu. Aku masih rindu lagi orang tengah malam berdoa seperti ini, aku rindu masih lagi. Cuman Tuhan ini apabila biar menurunkan hujan, jadi Tuhan
1: siapa yang dapat rahmat nah? Tukang bor yang tukang dapat rahmat. Bujur kada? Kada kagawian tukang bor. Sumur bor nih. Tuhan, lawasiakan Tuhan.
2: Ayo.
1: Kada beadu doa lah kini kita. Jar paman S2 Tuhan. Lawasiakan Tuhan. Yang Bahuma juga Tuhan. Hujanakan Tuhan. Kami anak Bahuma pulang Tuhan ai. Sabarataan. Perlu lawan Allah. Mau yang tukang burnya kah? Mau yang kita perlu hujannya kah? Sabarataan jangan lihat macam-macam, kembali kepada Allah. Pak dihujanakan Tuhan, kita kah yang kabul doa? Tuhan sayang lawan kita kah? Kada pintarai. Allah memberikan hujan, Allah mengabulkan permintaan kita, bukan karena kita. Tuh berkat Nabi Muhammad. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minat yami. Aku jadi Tuhan bukan karena ikam. Ikam melancak malai lawan aku. Ikam banyak maksiat lawan aku. Aku sebuting ja kenapa menurunkan hujan, kenapa mengabulkan permintaan ikam? Bukan ikam bang yang meminta, nur baginda rasul yang meminta. Kukabulkan karena kekasihku ya Tuhan. Han artinya kada kabul doa, paham Tuhan sayang. Pang kabul doa lain seorang yang harat, sidin yang harat. Jangan ada diri seorang hendak betimbul tu kada usah. Tulak ke masjid raya, tulak ke acara maulid. Selesai dapat pendengaran kayak apa kisah Nabi Muhammad. Ini sebulan pak. Akhir ulun nih, akhir dah. Jaka pian nih nah, tiap malam tulak acara maulid. Dasar bujur tukang tulis dapat sebuah buku pak. Dapat sebuah buku ceramah di sini gurunya kayak ini kesimpulannya. Oh pagi tadi penceramahnya gurunya kayak ini hasilnya. Aduh gurunya betetawaan seberataan jar satawa-tawanya tuh insyaallah ada kisah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena basyiran wa nadhira. Ada kabar gembira, ada kabar kesedihan. At-targhib wa tarhib. Nah itu juga ada pemberi materi itu yang sedikit keras. Ada pemberi materi itu sedikit lemah lembut. Ada yang tegas, halal halal, haram haram. Ada yang masih baarit, masih mencari akan jalan supaya Nabi Muhammad senang lawan umatnya. Ranai begini dulu. Nah kayak kita ni lah, ya lah. Apa yang kita perhatikan sembahyang kita ni lah bernilai. Kayak adakah paham sudah kita seberataan? Iblis lawan syaitan ini selalu menggoda lawan kita. Apa tujuannya? Supaya sewaktu kita menghadap kepada Allah ini, hati kita ini lalai, jauh lawan Allah. Apa yang diparakinya selain daripada Allah Ta'ala? Apa selain daripada Allah Ta'ala? Kesimpulannya ke dunia. Itu kesimpulan yang paling nyaman sudah. Nah kemudian wa idza lam yahsul lahu dzalik fatahu al-iqbalu min Allah. Apabila tidak berhasil baginya seorang mukmin dzalika khusyu' atau hudur ma Allah, fatahu al-iqbalu min Allah. Nah apabila seseorang yang beriman yang sembahyang inya lupa lawan Allah, berhasil inya dilalayakan oleh iblis lawan syaitan tadi, maka inya menghadap lawan Allah seperti orang yang tidak menghadap kepada Allah. Artinya Tuhan kada menerima lawan kita, kita sembahyang kada mengaruan jua. Warubbama dan barangkali kharaja min salatihi ma'zuran. Barangkali orang yang keluar daripada sembahyangnya itu adalah ma'zuran, tidak bernilai, bahkan bisa berdosa.

abang gak ya nya? Kenapa ikan siapa? Gitu lah. Ada bagaimana lah. Ada di sini insya Allah kena duitnya ada ya. Ayo aja jadi menyambuti mama abah sana. Enggak ya bebuhan pian ya nana. Nih ada yang begawi hari-hari. Yang jam 4, jam 5 boleh begawi sudah. Mandi-mandi tulak pulang ke sini. Ada yang di bebuhan pian nih imba tuntun nana. Masih melanjutkan begawi lagi. Untungnya kawa menyisihkan waktu maghrib isya. Kawa intikap di masjid. Kawa maghrib bajamaah isya bajamaah. Kena pulak tulak begawi pulang. Nongkrong pulang mahadangi orderan. Jam 11 sang anyar pulih ke rumah. Ada papa? Ya betakun juga pang lawan bini dulu juga. Ikam yang dengan gawian aku ni senang kah? Kada kah? Kada ya majer. Ulun asa cemburu pian tumbuh bebinian terus jernah.

memberikan kada bernilai daripada puasa. Oleh dalika istahabbal ulama'u rahimahullahu lil musalli ayyaqra'a inda iradati dukhuli fis shalah. Karena itulah istahabbal ulama' memberikan sebuah kesunahan daripada ulama, menganjurkan sebagian ulama yang mana lil musalli, bagi orang yang sembahyang, ayyaqra'a inda iradati dukhuli fis shalah. Ketika kita menghendaki sembahyang itu, biasanya apabila hendak sembahyang itu, jersidin dari para ulama, supaya terhindar daripada godaan-godaan syaitan, maka bacalah dulu apa? Qul a'udzu birabbin nas, sampai habislah. Jangan qul a'udzu birabbin nas saja, artinya sampai habis qul a'udzu birabbin nas, karena ujungnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu doa. Nah, tapi dilihat-lihat dulu juga, mempempena mempet benar juga, 10 menit baca qul a'udzu birabbin nas itu pada raum jamaah lagi. Nah, jadi disunnahkan, dianjurakan oleh para ulama supaya kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan ataupun iblis, sembahyang kita itu supaya bernilai. Apa yang dianjurakan? Sebelum kita sembahyang itu, baca qul a'udzu birabbin nas, itu dibaca. Nah, apa gerang hasil, apa gerang tujuannya? Tahassunan minasyaitanir rajim, artinya untuk menjaga sebagai tameng

105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: other now.
1: Kabar perawat bersama Ulun Helda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samsudi Nor Banjarmasin memandangkan kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudi Nor, Otaweli Jenny Tahalo, memandangkan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Beberapa wilayah berpotensi mengalami kemarau yang panjang sehingga kita perlu mewaspadai dampaknya terutama kekeringan dan juga karhutla. Menurutnya kondisi kemarau yang itu diperkirakan masih dapat berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi yang itu adalah aktivitas El Nino. Sementara itu operasi modifikasi cuaca gasan sementara dihentikan. Karena itu dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan. Untuk OMC sementara dihentikan karena kondisi atmosfer yang belum mendukung. BMKG menghimbau masyarakat tetap mewaspadai dampak musim kemarau, terutama potensi karhutla. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Selain itu, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca. Demikian kabar perawat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perawat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat di mana aja berada. Kita bertemuan pulang di Ragam Budaya bersama Suluh Banua. Edisi malam hari ini hari Minggu, tepatnya di 20 September 2026. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan bahas topik yang sedang menyita perhatian kita orang Banjarmasin tentunya. Topik kita pada malam hari ini yaitu HUT 500 tahun kota tanpa pesta. Nah, dan tentunya di malam hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber-narasumber kita di Suluh Banua yang menemani kita pada malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Faisal Emron, ada juga Ibu Iin Almancor, dan juga M. Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayak apa kabar Ubuhan Bian malam hari ini?
1: Alhamdulillah masih menyasak. Menyasak masih.
0: Makanya nih, marga ibaratnya kabut asap mendingin bang kalau lah kita.
1: Marga kabut asap ya kalau
0: marga kabut asap.
1: Jadi nah hebat kita di banyak nih. Kalau di Sumatera itu ada marga apa sinaga, ada marga macam-macam ya. Wadah kita marga kabut asap
0: banyak marganya. Kalau aja deh ngayap aja ya kalau mendorong marga ini marga itu. Nah ini karena kabut asap juga ya kalau. Nah ini topik kita malam hari ini HUT 500 tahun kota tanpa pesta. Nah ini padahal sudah rencananya banyak bang lah ujar tuh ya kalau kisahnya tuh nang kayak ini nang kayak itu. Tapi apalah daya ya kalau kita kada berkuasa juga kan deh. Nah jadi topik ini jadi tanpa pesta ya kalau. Sebelumnya kita ada membawain anak perempat juga nih. Kalau ada yang anak bergabung mungkin ada yang hendak buat ketakun atau anak umat mana nambahi juga ya kalau kisahnya tanpa pesta nang kayak apa gerang jarna kawa aja juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Nah langsung aja kita nih buat 500 tahun kota tanpa pesta. Nah kan kenapa jadi mengangkat judul Guguan Piani buat 500 tahun kota tanpa pesta nih?
1: Iya, jadi sesuai lawan momentum kita lah. Tahun ini kita 5 abad nih. Kota kita Banjarmasin ini 500 tahun 5 abad. Kebetulan pulang ada beberapa kejadian yang berdampak lawan sosial di wadah kita di Banjar. Salah satunya mungkin yang masalah kabut tadi. Nah di mana sampai malam ini nah ini ulun turun mulai pengurus turun ke sini di pinggir jalan yang di Padang Pohumaan di daerah Tatah Belayung itu api masih kada sing pajahan mulai jam 10 pagi tadi. Jadi dipajahi oleh pemadam ada pulang api di titik yang lain. Nah kebetulan itu asapnya malam ini pas anginnya mulai angin laut ke wadah kita kota. Itu yang pertama. Yang kedua masalah banyu kita. Banyu pandit kalau nih. Banyu karing. Kemudian banyu leading ada beberapa titik di wadah kita nih yang bergantian jalannya. Gantian hidupnya. Habis itu nang wilayah-wilayah sungai itu banyu payau. Ya kalau masin sedikit.
0: Masin
1: sedikit. Kada masin benar pun masin benar masih kawa mau wadi.
0: Kada ngalin lah.
1: Kada ngalin cari mencari wadian iwang aja lagi.
0: Kada bertukar uyah
1: kita. Nah, iya. Kemudian artinya ngalih kalau nih kehidupan kita di Banjar ini pada saat ini nih. Kemudian ada tragedi juga nang mungkin sudah semingguan lebih lah kapal nang dari Jawa karam di Muara Banjar ya kalau. Nang kebetulan di situ mungkin banyak keluarga Banjarmasin nang terumpat di situ dan sampai wah ini masih belum tertamu lagi
0: beberapa.
1: Nah jadi mungkin ada keputusan wali kota, keputusan kota meniadakan pesta, meniadakan keresmian. Nah, rencananya mungkin diadakan di tahun ini karena kan melatop nih bahasanya 5 abad kita melatop benar nih. Nah ditiadakan uji toleransi ya kalau jadi, bagi kami pegiat budaya dan seni kami maklum dan itu memang perlu uji toleransi sosial kita. Nah tahu pendapat kawan-kawan dulu di kayak apa
0: kayak apa nih pendapat Ubuhan Bian ini kan momen langka kita nih 500 ya kalau ada kawa diulangi yang tahun kan bertambah.
1: 501
0: kita. Ini kan momen langka. Jadi ibaratnya nangarannya tanpa pesta atau non pesta aja. Nah, ini kan kesederhanaan yang dipilih gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak apa nih? Bukan pian
1: Ya Gen Z kalau nih. Yeah, nah, kalau menurut Ulun melihat dari keputusan itu tuh rasa bujur aja gitu. Karena kita sebelum mengadakan acara yang besar, mengadakan pesta, itu tuh kita harus melihat dulu kondisi kita sekarang kayak apa. Kita tahu tadi sudah disebutkan oleh Abang Faisal, Masya Allah. Nah, ya jadi sudah disebutkan aja ada beberapa kejadian yang saat ini terjadi di daerah kita. Jadi sebelum kita mengadakan, kita lihat dulu kondisi kita kayak apa. Apakah kita bisa aja mengadakan itu atau kada. Jadi menurut Ulun keputusan itu bujur gitu nah.
0: Jadi bujur aja ya kalau dari generasi muda nih bujurnya.
2: Tepat aja
0: ya. Ngawah aja dimaklumi sesuai kondisi ya. Kalau kita juga sebertanang merasakan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi nang kayak apa nih, anak terus berpesta kah tanpa mempedulikan semua hal ini atau kita umpet bertenggang rasa atas semua yang terjadi yang sekarang ini.
2: Tapi ada catatan Bang, ada tapinya.
0: Mengapa tapinya?
2: Artinya kan di masyarakat itu karena sepindi diadakan mun kawa oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pemerintahan jangan ada juga namanya nyalayak. Ya kala
0: kita harapkan
2: jangan kayak itu Bang. Karena kalau ya ada pesta khususan misalnya nang pesta apa misalnya nang kayak maaf nang kayak reuni sekolah memakai baju-baju SMA misalnya itu kan jadi sorotan gitu beberapa anu tuh atau pesta apa nang dilakukan oleh oknum pejabat misalnya. Nah artinya kan di inya menyuruh di apa di masyarakat jangan berpesta tapi di oknumnya masih ada, nah diharapkan jangan. Artinya kita sama-sama. Toleransi dengan keadaan nang wae ini.
0: Sama-sama toleransi lah.
2: Iya.
0: Viral kan pulang.
2: Timbul viral lah. Ada nang mengipasi kan di belakang misalnya nih.
0: Jangan, enggak itu kita. Ibarat ini kita harus sama-sama paham ya kalau orang
2: sama paham
0: wae ini. Nah, Bang Faisal nih. Ibaratnya pian nih melihat nilai sejarah lawan kebudayaan Kota Banjarmasin dalam bingkai perayaan nang kaya ini nih. Nang kaya apa nih sudah 500 tahun kan kita.
2: Kalau Ulun melihat Banjarmasin itu halah. Artinya alam kita Tuhan juga. Makanya kita berkoko sudah alam kita. Banyunya panditan sudah menandakan Tuhan tuh.
0: Iya.
2: Nah, sebaiknya kita orang Banjar, baik itu masyarakatnya kah atau pemerintahannya kah, diharapkan memaksimalkan untuk menjaga lingkungan lagi. Baik itu sungai, karena kota kita Banjarmasin ini adalah kota sungai. Rahim kebudayaan kita adalah sungai. Sungainya harus tetap kita jaga, kita pelihara. Kayak apa, jangan membuang ratik. Kemudian mengurangi bangunan-bangunan yang kada semestinya di pinggiran sungai. Kemudian mengurangi produksi sungai yang berdampak kada baik. Kemudian mengedukasi lawan generasi nang anak-anak ini penting tentang budaya sungai kita pulang. Ulun ada membaca statement pemerintah kota khususnya, artinya Banjarmasin ini tidak dibesarkan oleh Rasmin, tidak dibesarkan oleh pesta untuk menyambut 500 tahun. Itu salah satu statement yang bagus. Artinya kita ini harus membesarkan kota kita ini dengan suri tauladan yang baik, kan kayak itu, yang sesuai lawan apa juga orang tuh semangat datun ini kita nang menjaga, memelihara, melestarikan. Itu nang penting.
0: Iya, luar biasa nih kalau ibarat tanpa pesta kita tetap
2: kawa.
0: Tetap jalan. Buktinya kita sudah 500 tahun nih.
1: 500 tahun. Karena kegampangan.
0: Bujur 500 tahun kan ya sudah. Ada kegampangan nih. Ya jadi ini mungkin dari sudut pandang sosial lawan nilai kemasyarakatan, mungkin pesan apa nih yang bisa kita ambil dari perayaan 500 tahun kota kita, apalagi dengan perayaan ini tanpa pesta tadi.
3: Karena Ulun ini orang Ulu Sungai lah, jadi di Banjar ini ibaratnya kan termasuk pendatang. Cuma kan yang namanya sungai, kampung kami ada juga sungai. Cuma sungai kami kada pernah masin. Kada pernah masin.
2: Tapi suha pandit kalo. Pandit rancak kalo.
3: Pandit kada juga.
2: Mbah.
3: yang biasa itu kalau di tempat kami lah, Mbah.
2: Berarti ada pandit.
3: pernah.
2: Bila ada apa ada pandit?
3: Itu jarang.
2: Oh.
3: Sebab nagara itu pertemuan sungai dari Kandangan
2: dan sungai Amandit lah.
3: Jadi itu penuh terus tuh Banyu tuh. Jadi jarang yang pandit yang anu tuh jarang di situ tuh. Nah, jadi yang datang itu ya air bah aja kan gitu. Yang ada ilungnya, ada apa-apanya itu lah, macam-macamnya. Ya di situ jadi melihat yang di Banjarmasin ini memang rada unik juga. Kalau musim kemarau masin Banyu. Bila masin itu bila tampas di sungai kada bubuih sabun.
0: Sabun iya,
3: kada bubuih
0: lagi sabun tuh.
3: Kada bubuih sabun. Jadi memang apa namanya? Dari dulu perayaan-perayaan apa ya orang ngarang karasminan itu memang jarang. Kalau di kampung kami kan jarang itu diadakan seberapa tahun, dan akhir-akhir ini ya mulai di ini kan lagi dibangun lagi karena kan wisata ekonomi masyarakat bisa meningkat. Itu memang salah satu apa keinginan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata. Tapi karena kondisi ya, kondisi alam kan ya wajar-wajar saja gitu ya kan. Jadi rasanya kada terlalu ini ya. Pesta itu bagi masyarakat Banjar itu bukan sesuatu yang
0: kota kita. Biasa membantu seberataan.
2: pamitan ya kalau membawa inya ke tanah biasan melihat sesuatu yang sifatnya hiburan tapi mengenyampingkan kesehatan inya. Nah itu pula faktornya tadi macam-macam tadi lawan juga hari jadi kota kita yang 500 ini kada mesti kita maknai dengan resmin, kita tarik ke hulunya lagi. Kita berisi sejarah, berisi pada tuan nang mengganalakan kampung kita ya kala. Kita berisi tokoh misalnya nang kaya Sultan Suryansah sebagai barometer orang nang menitiki kota Banjarmasin. Nah sudahkah kita berjarah ke makam Sidin? Itu patut tuh. Artinya kita kada mengadakan pesta, kita menelusuri napak tilas perjuangan orang-orang Bahari pulang. Banyak nang tokoh-tokoh nang berperan membangkitkan, mengganalakan kota ini sampai di titik 500 tahun ini. Itu nang kita anui pulang. Nah kita telusuri, kita pelajari teladan Sidin. Nah lawan kita tahu nih diri kita seorang apa yang sudah kita gawi di kota Banjarmasin nih.
4: Ke mengenang gitu lah, mengenang sejarah.
3: Nah, nampak jelas lah kita mengenang sejarah lagi. Jadi tahu nih nang generasi muda tahu juga nih kayak apa nih. Jangan ibaratnya tahu anak muda ramunya aja mungkin, tapi tahu juga nih sejarah kota kita nang kayak apa Banjarmasin nang sudah 500 tahun ini. Nah, jadi ingin mengapa nih menurut Juli ini?
5: Kok orang lagi aja lah. Nah, salah.
2: Iya. Baik itu ulun minumin dulu. Masalahnya ulun yakin banyu di sini enggak ada.
4: Kada masin.
3: Amin, insyaallah kada masin kita. Nah, sambil Bang Faisal M renang minum dahulu ya, kalau kita juga membawa dong sanak perempuan seberataan nih kalau ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di Sulu Banua bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953. Sambil menunggu dong sanak perempuan bergabung, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempuan FM, Suara Budaya Banjar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan

0: sampai jadi di bagian pasien. Sampai saya mulai hari termasuk kota pada termasuk kena kabut asap.
1: Iya.
0: Aman dari kabut asap
1: mulai hari. Intinya Lubang di sana di alat gunung.
0: Gunung. Walaupun tiap hari ada jaga kebakaran dia gitu, cuma dengan gunung itu kan kembali pasien itu langsung hilang asapnya.
1: Iya.
0: Karena kayak di lahan gambut.
1: Lain tanah gambut dia kalau.
0: Iya. Jadi kita
2: bawa api lo di sini.
0: Berdoa. Kita mau usahakan dulu ya. Peringatan 500 tahun bagian Pak ini. Bagaimana kita ada sama-sama mengadakan doa bersama itu nah. Itu aja doakan para pendiri bagian Masin pada dulu yang terdahulu kan yang apa yang ada kena musibah sekarang kita doakan juga.
1: Yeah.
0: Nah, menurut saya itu aja Bang Beda. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Banyunya kita. Artinya kan di dalam nikah kayak apakah caranya? tanah.
2: Hmm. Nah, ini avatar gen kalah bintangnya ya. Avatar. Iya.
3: Dasar tangguh orang Banjar.
2: Udah bujur banar, dasar tangguh orang Banjar nih kalau. Nah, mungkin dari segi peran komunitas atau kegiatan seni budaya nih, menurut Bu Buhan Pian, yang kayak apa menurut teman-teman pegiat budaya dan komunitas lokal nih mengambil peran aktif dalam ruang-ruang diskusi nang kayak ini agar tetap berdampak bukan sekedar hanya wacana tahunan aja nih, apalagi di 500 tahun kota kita ini.
1: Pegiat seni berarti harus banyak mengedukasi tanpa mengurangi nilai seni di masyarakat ya, kalau walaupun kita nih bahasanya nih lagi merintis nih untuk keuangan. Karena kan gak ada anggaran kalau nih.
2: Iya.
1: Tapi mun gawa, masyarakat tetap kita hibur, tetap kita sumangati dengan keadaan yang kayak ini, tetap diedukasi dengan nilai-nilai seni yang baik. Artinya, pokoknya bahasanya tuh adakah kadang-kadang anggaran. Kalau memang hendak berkesenian dari hati, gawi.
2: Itu Bang Faisal tuh.

0: merasa dampaknya sudah. Jadi mungkin menanggapinya, pupu juga aja juga nih. Artinya dimaklumi aja juga. Kota ini memberikan pembatasan di situ. Memaklum. Iya. Responnya kayak itu kita. Okay, nah, okay. Orang yang ada tahu mungkin belain ya lah.
1: Yang pemikirannya berbeda mungkin ya. Ada mungkin sedikit tuh bagi rumah kan jadi diam. Padahal rencana anak gini gini. Nah,
2: sudah berencana. Awas sudah orang berencana.
1: Nah, kalau ini apa nih juara respon awalnya nih?
3: Respon awalnya ya biasa aja bagi kami ya, sebab kan Kota Banjarmasin kan ibu kota ya, ibu kota perdagangan lah. Di sini tempatnya ada taman budaya. Kita kan biasanya mainnya di taman budaya ya. Bagian seni dan budaya ini biasanya mainnya di Bali ya. Nah, di taman budaya ini acara-acara yang provinsi tempatnya di situ. Jadi kita misalnya yang di kota Banjarmasin tidak ada kegiatan di panggung, kita masih tetap mengisi di provinsi, taman budaya, taman budaya. Kegiatan-kegiatan di taman budaya. Jadi hal itu ya, kalau bulan semalam itu memang ada proyek lain, seandainya ada kegiatan di kota keteteran juga. Berarti ya, ada di taman budaya sudah juga, sudah ya, banyak ini. Kegiatan kita kemarin ya. Terus ada kerjaan pribadi itu mulai keteteran tuh. Jadi pas ini ada apa tidak diadakan, memang ada lapang lah kerjaan sedikit.
1: Ada hikmahnya berarti
3: hikmahnya itu.
1: Iya, Tuhan
3: atur aja sudah. Itu okay. Bisa Desember itu tepar itu. Kada-kada.
0: Coba kan jadi mengatam lah. Di umai juga ada kalau mau umai.
1: Power banner sih Bina kayak apa tadi. Tapi kada apa-apa aja ya, ceriin ya kalau ada di sana. Di sana ada jigit-jigit yang masih ibaratnya. Nih stoknya banyak masih ya. Ujar Sidin. Jadi kada khawatir Sidin. Nah, dari generasi muda nih kayak apa nih menanggapi hal ini? Mungkin kan yang nyamannya kita kan suka ibaratnya euforia, pesta, acara event-event menarik ibaratnya. Jangan sampai ketinggalan lah ibaratnya. Tiba-tiba udah jadi nih. Nah, kayak apa tuh ya, tanggapan awalnya mendengar itu semalam tuh kayak apa tuh?
2: Kalau dari ulun itu pas tahu bahwa tahun ini kadada perayaan itu ya terkejut. Oh, kadada nih tahun ini. Berarti kira kalau lagi nih nonton Jukung Hias, Tanglong, apalagi kalonya ading ulun tuh ketujuhannya memboi Abah lawan ulun nonton kan setiap tahun loh biasanya itu, dan tahun ini kadada jadi kayak terkejut. Tapi pas ulun cari-cari dan juga kita melihat kondisi sekarang gitu nah, dan itu memang kada memungkinkan buat kita gitu nah, supaya kayak apa toleransi lah gitu terhadap toleransi. Kejadian yang sekarang.
1: Iya, kabut asap juga ya kalau sekolah asap. Aja meliburan ya. Kan masa PJJ kita nih. Handak bagumulawan mengarahnya kabut juga ya kalau ya. Penyaru juga inggih. Nah kayak batu kisahnya ya kalau. Nah, di usia 500 tahun ini apa PR terbesar Kota Banjarmasin yang harus dibenahi bersama oleh pemerintah, tokoh budaya atau para pemudanya ini? Nah, siapa dulu kan?
3: Budaya dulu.
1: Bisa badar kelihatan.
0: Iya.
1: Budaya inggih.
0: Mungkin kita ulang lagi anunya tadi mungkin sungai. Pertama tata sungai. Kemudian kesadaran masyarakatnya tentang memelihara kota. Baik itu memelihara sungai, memelihara kartaknya juga. Itu yang penting. Pratik kita masih jadi PR sampai saat ini. Baik masyarakatnya nang ketujuh betimbai rantik sembarangan. Kemudian aturan nang masih kada jelas lagi kita tentang

0: ternyata ya, padahal kita di sini nyesek. Ternyata iya, di sana lebih sesek lagi. Jadi memang sudah dari pihak pemerintah sudah bertahap memperbaiki apa namanya tentang lingkungan. Ya itu tadi sungai ya, sungai kita nih kayaknya kalau dilihat tuh dasar sudah surut lah. Nah itu tadi itu sama Faisal itu memang sungai perlu lagi dibenahi,
1: lingkungan kita perlu lagi dibenahi lah ya, kalau iya, antisipasi lah ibaratnya sungainya bagus ya, kalau
0: masyarakatnya juga itu kesini ya harus belajar lah masyarakat nih tentang sampah
1: ya, kalau
0: tentang memilah sampah gitu kan.
2: Iya,
0: masyarakatnya juga harus ikut serta kalau ini cuma pemerintah ya kan kayaknya karena kawai juga harus bersinergi.
1: Jangan masyarakat jadi penikmat tapi kita juga ikut di dalamnya.
2: Sebutin lagi tadi sungai lah, ada lagi yang di Kartak tadi yang masih kelihatan gak ada nyaman, kabel kabel nang masih nang kayak banang kusut. Macam-macam. Ada mesti itu aja jelek. Kita kada boleh bersama dengan kalian jelek di sini. Pokoknya nang merasa maka tahu ya, kalau merasa siapa merasa benar itu nah. Nah, itu. Jadi kayak apa sih caranya pemerintah lawan dinas terkait, lawan nang bubuhan terkait begitu apa perusahaan kah apakah nang supaya dilihat itu nyaman. Lawan nih ada ulun nih, ulun merasakan di beberapa titik kabel itu bilang santuk kepala sudah. Saking anunya dan berapa bulan kada ada di awakinya. Kan? Dalam kota. Telepon.
1: Kita taruh dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Martapura dengan
3: Ojan
1: Martapura Han, kayak Pak Ojan. Ini 500 tahun kota Banjarmasin yang tanpa pesta.
3: Bagus aja tuh. Dananya kebanyakan ya.
1: Iyalah.
3: Baik dibagi-bagi duitnya.
1: Nah, iya apa?
0: Bagi-bagi tuh orang.
3: Ada.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam. Oke. Okay.
3: Biar pian dari masalah kabel lah. Di Martapura ini banyak juga kabel
2: terputus.
3: Ada pengalaman nyamper lah kabel WiFi itu napa?
2: Iya.
3: Nah itu namulah menggangguin lah.
2: Iya.
3: Dan masalah lampu di sini sama aja juga bergiliran tuh banyaknya.
1: Iya.
3: Lighting mati-mati juga.
1: Sama kita.
3: Sama aja kita. Jenisnya sekarang tuh banyak.
1: Aduh, hai.
2: Tapi kada
3: bingung membuat nang berjual banyak itu pakai tangki itu di mana cari lah.
2: Mungkin ini bisa sorangan kalau sumur
3: itu tahu juga. Di Martapura aja banyak, cuma surut tuh di daerah Pakoman Martapura tuh.
2: Surut banyak lah.
3: Daerah Binjau turun tuh banyak tuh.
2: Tapi kada salut betayamum lebihan mandi.
3: Kada lagi berbulik-bulik.
2: Kayak kucing.
1: Iya, Amne.
3: Sabar ya kita.
1: Iya.
3: Makanya mau kayak apa lagi ya lalu.
1: Ya banyak sabar, bersyukur aja kita ajar.
3: Maka ajar lah anu nih, menurut perkiraan anu aja.
1: Oke.
3: Sampai bulan Desember aja lalu kemarin nih.
1: Iya, sampai anak awal tahun ajar.
3: Nah, ada nih anak kaon.
2: Asal ikat dawak leh.
1: Bertahan aja.
2: Jangan mandi.
3: Kemana kan lu orang halus dulu jenah. Sampai mandi sudah wah ini berapa hari dah.
1: Kasihan ya Om.
3: Ya lu tak. Tadi lu tak nih kalau kenapa ibar mandi ya. Baginya mangai kan aja. Tapi ya jer, dia berciup nih lu ya. Harum aja masih ngejer.
2: Kasihan.
3: Kemana kan sudah begini antar umur 5 tahun tuh.
1: Iya.
3: Jumlah ini mangnya. Jadi masih harum kalau lemaknya kan biar kalau mandi ya. Nyelam sih gue bandar.
2: Kasihan ya kalau
3: itu aja bahan omong-omongnya lah. Sama aja kita yang lampu mati-mati juga.
2: Iya.
3: Itu dari bang Eros Banyu nih lah. Keperluan orang sehari-hari mah yang mati kan. Nah itu Banyu Galon jauh ini larang. Oh ini berapa? 7 ribu lah.
1: Baiklah.
3: Ya 1000 jadi itu. Ada itu aja nah, ulun mudahan anu aja nah bagus aja ke depannya.
2: Amin. Lebih
3: baik itu nah yang 500 tahun. Saya banyak-banyak berdoa aja lah ya. Ya itu aja mangnya. Makasih banyak dari Mas Kapura. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, dari sini tadi ya kalau kita sudah sampai di ujung dua ya kalau nah di 54 menit dah dari pukul 20 ya kalau mungkin sekalian closing statement-nya dari Bu Hanpian juga nih kayak apa nih semangat perayaan kita nang ke 500 tahun nih supaya kada terhenti di momen ulang tahun nang ke 500 ini aja tapi juga benar punya tegasan kita seberataan sekalian closing statement-nya nih dari Bu Hanpian silakan. Dari 500 tahun kita nih bukan hanya seremonial tapi bermakna apa nih untuk kita seberataan?
4: Iya yang pasti kita mengingat lagi tentang kondisi kita gitu nah. Jadi untuk semuanya jangan lupa disayangi bumi tuh. Nah, ya tadi jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Pokoknya disayangi bumi walaupun bumi itu sudah tua juga gitu. Mungkin itu pang dari ulun.
5: Ragam Budaya, Pro 4, RRI, Banjarmasin.

Kesehatan Helda, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan harmoni kebersamaan yang dirangkai dengan doa bersama lintas agama di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Banjarmasin. Pelaksanaannya merupakan arahan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Mumtazar memadahkan doa bersama lintas agama yang ini menjadi bagian utama dalam rangkaian kegiatan itu. Atas arahan Wali Kota Banjarmasin, kegiatan utama yang itu adalah doa bersama lintas agama dari 6 agama yakni Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Semuanya melaksanakan doa dan diikuti oleh seluruh peserta. Selain doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan aksi solidaritas berupa penggalangan dana gasan korban bencana. Pemko Banjarmasin turut menghadirkan sejumlah kegiatan sosial lainnya. Nangkaya, jalan santai, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Nazar Jo memadahkan seluruh rangkaian kegiatan sengaja dikemas dalam satu agenda gasan memperkuat kebersamaan sekaligus menunjukkan kehidupan masyarakat Banjarmasin yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Menurutnya kegiatan yang itu tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kerukunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial lawan pelayanan kesehatan. Semoga dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Banjarmasin secara umum, kemudian masyarakat luas pada umumnya. Demikian kabar Promot pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: Arya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat, satu lagi kita mendengarkan sebuah mini drama dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Wah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tembu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Cak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh tanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi, aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini, orang jarang klakson kalau kada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring?
6: Inggih, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pah.
3: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria,

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

26 bersama Ulan Helda yang menemani tontonan perempuan seberata di malam hari ini dengan saya

0: tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banjar dan Sanak Perompat masih di Temang Borneo malam hari ini. Air Sanak Flu merupakan infeksi saluran pernapasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara, atau kontak dekat nih. Menjaga kebersihan nih dan Sanak tentunya menjaga kebersihan dan kesehatan ini dapat membantu mengurangi risiko tertular influenza nih. Dimana dilansir dari WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi risiko flu dan komplikasi serius tentunya. Vaksin tahunan ini terutama dianjurkan gasan kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Pertama nih, mencuci tangan secara rutin membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Jika sabun dan air tidak tersedia, bersihkan tangan berbahan dasar alkohol yang dapat digunakan tentunya. Hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Bersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut untuk mengurangi risiko infeksi. Kedua nih, tutup mulut atau hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Menghindari kontak dekat dengan orang sakit tanpa mengurangi risiko paparan virus influenza. Risiko penularan ini dengan sana dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama penderita tentunya. Dan yang ketiga nih, perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus dalam ruangan dapat dikurangi. Dan yang keempat, ini hindari tempat ramai yang cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker juga dapat digunakan sebagai pelindung tambahan di ruangan padat atau berventilasi yang kurang baik nih. Yang kelima nih, membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman. Menjaga meja, gagang pintu, dan pegangan tangan termasuk benda yang sering disentuh orang banyak nih. Selain itu juga nih, menjaga kondisi tubuh penting juga dilakukan melalui tidur yang cukup, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan asupan cairan juga. Kebiasaan hidup sehat kita nih membantu menjaga kondisi tubuh selama musim

0: terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

malam tidur yang dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak nih. Aktivitas tersebut ini membuat tubuh kita lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai keperluan biologisnya nih. Tidur ini juga menjadi waktu penting gasan tubuh kita untuk melakukan pemulihan lawan jua regenerasi berbagai sel. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur ini dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan secara terus-menerus nih dang sana. Di mana melansir dari Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari ini dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak tentunya. Yang pertama nih, otak menganggap hari belum berakhir. Cahaya layar, terutama gelombang pendek dalam ini dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh kita. Mata kemudian mengirim informasi nih, informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Paparan cahaya pada malam hari ini dapat menunda fase biologis tubuh kita untuk mulai beristirahat. Akibatnya nih, orang sana, tubuh ini belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya sudah tiba nih. Dimana produksi yang berikutnya nih, produksi melatonin menurun. Melatonin merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Paparan cahaya pada malam hari, nah ini dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh kita. Penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur ini dapat menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Kondisi yang ini tang sanak. Kemudian mengolah sinyal alami tubuh kita nih untuk beristirahat menjadi semakin lambat tentunya. Dan yang ketiga nih, otak tetap dalam kondisi terjaga. Penggunaan media sosial pada malam hari ini dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Kondisi yang ini juga dikenal sebagai cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Dikatakan juga nih tang sanak, menentukan penggunaan media sosial malam hari ini berkaitan dengan kondisi tersebut. Akibatnya, seorang dapat tidur lebih larut dan memerlukan waktu lebih panjang lagi nih untuk benar-benar terlelap. Yang keempat, yaitu waktu regenerasi otak juga berkurang nih. Masalah ini muncul nih ketika kita scrolling membuat seorang kehilangan berbagai durasi tidurnya setiap malam. Berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak kita untuk menjalani proses pemulihan. Saat tidur nih, dan sanak, berbagai sel tubuh juga memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan tentunya. Durasi tidur yang kurang ini membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus-menerus tentunya. Dan scrolling ponsel sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak seseorang,

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Nusantara edisi malam hari ini. Ini hari Minggu, tepatnya 20 September 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia mengawani dan senang perampok keberataan di ruang dengar bubuhan pian di malam hari ini. Hingga pukul 24 nanti dengan sajian lagu dendang Melayu tentunya nih. Dan hingga pukul 23 ya, senang perampok

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian.

0: digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika.

tradisi Bayun Maulid. Tradisi yang ini dilakukan dengan mayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan salawat Nabi. Bayun Maulid ini merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dan nilai-nilai Islami nih. Dalam pelaksanaannya nih, Nosana, anak-anak atau hubungan kekanakan ditempatkan di ayunan yang dihiasi lawan jua, kemudian diayun bersama nih. Pembacaan salawat, lawan jua doa, mengiringi prosesi nang itu sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi nang ini juga memiliki nilai keteladanan gagasan masyarakat. Bayun Maulid menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW

0: yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Maudu ini berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian hinasanak menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Perayaannya ini memiliki kekhasan berupa baku maudu yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat nih. Pelaksanaan Maudu Lompoa ini juga melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakatnya juga nih. Di antaranya pembacaan selawat serta penyediaan sajian yang kemudian ini dibagikan dalam rangkaian perayaan Maulid. Nah, dari Sulawesi Selatan kita menuju ke Gorontalo. Di sana ada yang namanya tradisi Walima. Gorontalo ini juga memiliki tradisi Walima yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Kementerian Agama juga memasukkan Walima sebagai salah satu contoh tradisi Maulid yang memiliki keunikan di daerahnya masing-masing. Tradisi tersebut nih, Nang Sanak, ini menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari Gorontalo, kita langsung ke Banyuwangi. Ada apa di Banyuwangi? Nah, di Banyuwangi ini ada endog-endogan. Di mana masyarakat mengenal endog-endogan sebagai salah satu tradisi yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Tradisi ini juga sebagai salah satu bentuk perayaan Maulid yang berkembang di Indonesia juga nih. Tradisi tersebut ini menunjukkan bahwa bagaimana peringatan keagamaan dapat berkembang dengan karakter budaya yang berbeda di setiap daerah ya, Rang Sanak. Di mana nilai keagamaan ini tetap menjadi bagian yang

0: sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini, dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: sa bangsa.
1: Mungkin dari Klinistara, mungkin perwakilan
0: dari dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Klinistara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa berisiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Hai saudaraku, dengan menangis, sang bayi dapat memperoleh makanan dan minuman, serta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah.

Senang-senang Prompat Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Minggu 20 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Propat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Propat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026 melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Propat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat pagi para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Ulun ucapkan dari studio dari Perompat Banjarmasin. Kembali bertemu dengan Ulun Kian dan Sanakya yang hadir gasan mengawani bubuan pian di pagi hari ini di hari Senin tanggal 21 September 2026 sampai kena jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sana Perompat, sekarang kita sudah memasuki waktu ibadah sholat subuh. Kepada para pendengar Perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat subuh yang mana azan sudah berkumandang pada pukul 4:57 waktu Indonesia Tengah. Akan Ulun putarkan, kita dengarkan bersama-sama pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini yang mana akan dibacakan oleh Abdul Rahman, surah Al-Mukmin ayat 36 sampai dengan ayat 45. Kemudian dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Ratna Fauziah.

0: setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berupan suara budaya Banjar. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
1: Yah, nggak boleh ya tante ya.
0: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
2: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan gotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: .7 dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga

0: yakni fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Dan sanak selamat pagi ulun ucapkan dari studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Dan pagi hari ini kembali bertemu dengan ulun Kian, yang mana akan mengawani bubuan pian seberataan. Selamat datang dalam program Hikmah Subuh sampai kena pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya dan sanak ya, hari ini akan ditemani dengan narasumber kita dan sanak Pro 4, yaitu Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad, STHIMAG. Dengan tema tausiah beliau pada pagi hari ini, yaitu tiga sifat dan perilaku yang menutup pintu langit. Untuk Buan Pian mungkin yang ingin bertakun dengan beliau, dan sanaknya kita buka di dua line telepon. Yang pertama via WhatsApp dulu di 0895-3405-09539, atau bisa hubungi juga di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Sidin juga sudah berada di studio dari Pro 4 Banjarmasin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa kabarnya hari ini, Pak Ustadz? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lancar tadi kesini juga, Pak Ustadz?
2: Lancar sekali.
1: Lancar walaupun ditemani dengan asap ya, Pak Ustadz ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, hari ini kita akan mendengarkan tausiah pian, Pak Ustadz, terkait tiga sifat dan perilaku yang menutup pintu langit. Nah, boleh mungkin dibukakan terlebih dahulu, kemudian pian lanjutkan dengan tausiah pian sesuai dengan materi di pagi hari ini. Dipersilakan, Gih, Pak Ustadz.
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala'akibatulilmuddakin. Wala'udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Wasadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walmusaddiqina walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apapun itu nikmat yang membersamai dengan kita, yang menyertai dengan kita, terkhusus yang kita rasakan, semua adalah nikmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang membawa kita kepada ketaatan akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalulah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita-kita sabarataan kelak termasuk dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpulkan dengan beliau. Amin. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar rahimakumullah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Ada yang diinginkannya di dalam kehidupannya tidak lain adalah kesehatan, rezeki, ketenangan di dalam rumah tangga, kesuksesan anak-anaknya, kemudahan dalam pekerjaan, dan berbagai macam kebutuhan hal lainnya. Dan ketika kita merasa tidak mampu menyelesaikannya sendiri, kita mengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah saya, ya Allah mudahkanlah urusan saya, ya Allah berilah rezeki kepada saya, dan ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Itu yang terkadang yang ada di dalam munajat kita kepada Allah ketika diri kita menyadari akan ketidakmampuan pada diri kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa tersebut dan pasti akan aku perkenankan bagimu. Namun ada hal yang harus kita perlu ketahui, jangan sampai kita hanya banyak meminta kepada Allah, tetapi pada saat yang sama kita juga terkadang memperbuat pekerjaan-pekerjaan yang mana itu menghalang ataupun menjadi penyebab doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diijabah oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini mari kita renungkan sesuai dengan tema kita, tiga sifat dan perilaku yang dapat menjadi penghalang terhadap kita, khususnya munajat kita kepada Allah, yang ternyata itu dengan sebab pekerjaan tersebut pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibukakan untuk kita. Nah, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin menyebutkan, la tuqbalu du'auhum, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kalian. Apa itu? Tiga hal. Yang pertama adalah akalal haram, yaitu ketika seseorang hamba itu masih memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua adalah wataksirul ghibah, ketika seorang hamba itu masih melakukan banyaknya ghibah ataupun ketujuh mengisahkan orang lain. Karena memang inilah yang paling
1: rancak nih lah, Pak Ustadz lah.
2: Rancak bagi kita. Bahkan tanpa kita sadari, ghibah ini adalah termasuk zalimnya kita kepada orang lain. Ketika kezaliman itu masih ada, maka bagaimanapun munajat kita kepada Allah, penghalangnya tanpa kita sadari itu karena kita sendiri.
1: Kita kadang sadari kadang ya, Pak Ustadz.
2: Iya, gawian nang hari-hari ini nang ternyata nang maulah doa itu kada diijabah oleh Allah. Katujuh ngisahakan kurang ya lah, apalagi nang arep mengisahakan orang ini dasar perkara paling nyaman, maka nahap benar pulang mengisahakan orang.
1: Menjar orang tuh, Pak Ustadz, semakin dekat kepalanya semakin besar juga kisahnya nih.
2: Nah, benar. Dan setiap kita pasti kada akan lepas dari yang namanya cerita dari orang lain.
1: Ya.
2: Sebaik apa aja kita kada akan lepas dari dikisahkan orang lain, entah itu kebaikan kita, entah itu keburukan kita. Tapi yang utama bagi kita adalah memperbaiki diri kita semua. Selama upaya bagi kita itu ada, maka ada hal keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Ujar Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, yang ketiga adalah orang yang masih ada di dalam hatinya itu sifat hasad ataupun dengki ataupun dendam lil muslimin kepada sesama muslim. Kita masih dendam, iyalah, dia namanya sangkal itu kan memang susah ya.
1: Ngalih hilangnya lah, Pak Ustaz lah.
2: Hilangnya. Tapi kalau kita menyadari itu adalah bagian dari penghalang akan doa-doa kita kepada Allah, maka kita upayakan, apalagi yang namanya dengki. Orang lain yang dapat nikmat, orang lain yang dapat rezeki, kita kadang mai inya aja nyamannya jar gawian kada tapi lapah duit banyak jar. Bayar listriknya murah benar jar, sedangkan aku bayar listrik larang ya.
1: Ada aja nang dikeluhkan, Pak Ustaz.
2: Ada aja nang dikeluhkan, padahal nikmat yang menghampiri kita itu jauh lebih banyak. Yeah. Memang zahirnya kita pembayaran jauh lebih banyak.
1: Iya.
2: Yeah. Karena melihat di orang lain nilah nang pembayarannya itu murah. Tapi lihat di keperluan kita pun sebenarnya jauh lebih banyak, dan rezeki dari apa yang seharusnya kita dapatkan itu pasti jauh lebih banyak. Cuma kadang yang banyak di antara kita adalah satu, dendam itu ada. Kedua adalah hasad, iri, dengki terhadap khususnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini kan tanpa kita sadari, hal ini yang menyebabkan doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuki yang pertama adalah akalal haram, yang itu adalah penghalang dari doa ataupun munajat kita kepada Allah. Akalal haram, masih memakan makanan yang haram.
1: Kalau, mohon maaf memotong ya Pak Ustadz ya, kalau misalkan minum-minuman yang haram juga, apakah ini termasuk?
2: Termasuk.
1: Gimana? Oh, termasuk ya?
2: Termasuk.
1: Pokoknya makan, semua makanan, yang haram gitu ya Pak Ustadz ya?
2: Sesuatu yang haram. Nah, ini kan tanpa kita sadari dimaksud dengan akalul haram di sini adalah dirinya masih memakan makanan yang haram.
1: Ya.
2: Dirinya masih meminum minuman yang haram. Dirinya masih memakai pakaian ataupun sesuatu yang melekat pada dirinya, namun itu dari pekerjaan yang haram. Hasilnya, pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang musafir yang pada saat itu meminta kepada Allah dengan banyaknya munajat. Yang namanya musafir ini kan pasti yang diinginkannya adalah keselamatan. Allah jagakan harta yang dibawanya. Allah pelihara dirinya, jauhkan dari mara bahaya. Itu kan yang dipinta khususnya pada setiap seorang yang dalam perjalanan. Ketika itu baginda Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang musafir yang meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dengan banyaknya munajat kepada Allah. Namun baginda Rasulullah SAW menyebutkan, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa doa musafir itu tidak diijabah oleh Allah. Maka sahabat-sahabat baginda Rasul bertanya, ya Rasul, apa gerangan yang menyebabkan seorang musafir itu doanya tidak diijabah oleh Allah? Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dia masih memakan makanan yang haram, dia masih meminum minuman yang haram, dia masih menggunakan pakaian-pakaian ataupun sesuatu yang melekat pada dirinya, tapi dari pekerjaan yang haram. Itu yang menyebabkan doainya, munajatnya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menjadi renungan bagi kita, dan inilah akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyebutkan nama seseorang ketika melakukan suatu kesalahan. Ini kan sesuatu yang luar biasa lah. Nabi itu kada pernah menyebutkan nama seseorang. Contoh seperti dalam hadis tadi kan, seorang musafir, artinya musafir itu siapapun kan, pasti
1: siapapun bisa gitu ya. Iya. Pak Ustadz ya,
2: kadada menyebutkan
1: merujuk
2: nama,
1: pada A, B, C, iya, gitu kan, ya.
2: Tapi inilah akhlaknya baginda Rasulullah SAW, dan tanpa kita sadari akhlaknya baginda Rasul, hal yang demikian ini sesuai dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Akhlak yang ada di dalam Al-Quran, seburuk apapun manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan keburukan dari manusia tersebut. Dalam artian adalah contoh kalimat Fir'aun yang sering kita dengar di dalam Al-Quran. Banyak kita mengasumsikan Fir'aun itu adalah nama orang.
1: Okay.
2: Namun pada dasarnya Fir'aun itu adalah gelar yang Allah berikan kepada mereka yang pada masa itu memiliki keburukan yang begitu luar biasa. Dan menurut sejarah, Fir'aun itu ada tiga. Satu, Fir'aun di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua, di zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga adalah di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ini akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran, keburukan dari seseorang itu tidak disebutkan namanya. Seandainya Al-Quran itu menyebutkan nama seseorang, maka nama itu pasti banyak bagi kita akan mengikutinya. Contoh dah, misal ngarannya apa ngarannya lah, siapa nih, ngalih dua pengarang nyambet ngaran deh lah, misalnya A dah, banyak di antara kita yang awal namanya itu A.
1: Oh, jadi merujuk pada nama orang-orang yang bahkan ini pun kada berkesinambungan secara langsung gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Padahal orang-orangnya baik nih kelakuan.
1: Iya.
2: Cuma karena namanya sama dengan nama sebenarnya Fir'aun, maka orang itu akan terpojokkan. Inilah akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Makanya luar biasanya Al-Quran, seburuk apapun di antara kita, kada ada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama seseorang. Contoh yang sering kita dengar pula di dalam Al-Quran, daraballahu masalan lilladzina kafaru ba'da nuhin wa ra'ata lu, celaka dan Allah Subhanahu Wa Taala istri dari istri dan keturunan, dalam artian kan anak, anak dari Nuh dan Lut, yang mereka itu membangkang kepada Allah, dalam artian tidak beriman kepada Allah. Tapi di situ tidak disebutkan namanya.
1: Nama secara rincinya itu kada ya, Pak Ustaz ya.
2: Dan itu adalah akhlak yang begitu mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau sama dengan Al-Qur'an. Beliau menyatakan bahwa seorang musafir, artinya siapa aja itu kan pasti bebas. Seandainya disambat ngarannya basupan bandar itulah.
1: Iya.
2: Cuma ya kadang kita kayak tupang dalam mun mengisahkan orang ini mun kada disambat.
1: dirasa kurang padas, kurang bumbunya nih Pak Ustadz lah.
2: Siapa gerang orangnya aja lah, siapa gerang orangnya aja. Padahal kan kita sudah samarkan tuh orangnya lah. Supaya apa? Kadang menjelekkan saudara muslim kita. Kenapa? Karena ketika kita membuka kekurangan dari saudara muslim, ya kan, Allah akan membuka aib kita. Tapi inilah maha kasih sayangnya Allah. Aib seburuk apapun yang kita tahu ya lah, jahatnya Fir'aun tuh Masya Allah, khususnya yang di zaman Nabiullah Musa alaihissalam yang sering kita dengar itu Masya Allah sampai mengaku Tuhan, zalim terhadap rakyat-rakyatnya ya lah,
1: bah memperbudak apa segala macam gitu ya Ustaz.
2: Memperbudak tuh bilang kada binget kada kawa kurang istirahat tuh ya dihukum makannya tuh kan.
1: Bujur.
2: Itu jahatnya Fir'aun yang itu ada di masa Nabiullah Musa. Tapi inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama seseorang. Nah, kembali lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya sama hal yang demikian. Nabi menyebutkan musafir artinya siapa aja boleh. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita-kita sebenarnya taat memakan makanan yang haram walaupun itu sedikit. Ya kita upayakan yang halal lah walaupun ya dalam artian yang kita dapatkan ini bebaya sangkut, tapi halal kan insyaallah jauh lebih baik. Ujur. Daripada sudah sedikit kada halal pulang. Inilah apa benar
1: inilah. Ini nang salah ya Pak Ustaz lagi.
2: Tapi selama kita berdekat diri kepada Allah, insyaallah rezeki itu pasti akan datang.
1: Betul.
2: Dan tanpa kita sadari ya nang ada rezeki itu kan Allah yang tukang atur. Bahanu ada anu jar malam nih aku makan apa nih jar. Paruh kita lapar. Sekalinya budik masih kit jar orang kita basaruan jar orang.
1: Nah, dapat pulang rezeki nang kada terduga lah tadi Pak Ustaz lah.
2: Nah, itu yang namanya kasih sayangnya Allah itu pasti akan mengampuni kepada kita. Nah, perlu kita sadari makan makanan yang haram satu, kemudian meminum minuman yang haram. Yalah, walaupun itu sedikit, bahkan jangan sampai kita beranggapan aku garing nah ya meminum ini, insya Allah.
1: Wow. Sudahnya minum minuman haram nih lah, kebanyakan minuman haram
2: lah. Insya Allah pulang lah.
1: Ini
2: nang bahaya. Insya Allah sehat aja ya. Bukan. Perlu kita sadari yang namanya haram ya tetap haram. Yang utama bagi kita adalah menghindari pekerjaan tersebut karena itu bagian dari penyebab khususnya yang kita minta kepada Allah. Yang namanya kita ini kan minta ini kada kawa dikisah. Bah, apalagi dikala galaunya kita, dikala sedihnya kita,
1: luar biasa dikala tuh
2: gundahnya kita tuh Masya Allah luar biasa kada kawa dikisah nang kita pinta ya lah.
1: Nang dipinta pun juga nang macam-macam pang lah pokoknya Pak Ustadz lah ditambah dengan derayan Banyumata tuh biasanya tuh.
2: Nah kadang kan ini yang kita upayakan dengan semaksimal mungkin.
1: Inggi.
2: Tapi perilaku kita itu yang belum kita perbaiki tanpa kita sadari itulah yang menjadi penyebab bagi kita khususnya di dalam munajat kita kepada Allah itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perhatian bagi kita termasukkan pakaian yang kita pakai apakah itu bentuknya lah.
1: Kendaraan
2: kita sesuatu yang melekat kepada diri kita jangan yang utama bagi kita adalah yang penting sesuai dengan apa temanya misalnya. Lalu kita mau upayakan semaksimal mungkin dengan cara gawian yang kada baik kita pakai zahirnya memang kita sesuai dari tema misalnya tema tertentu kita menggunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia tapi dari sesuatu yang kada baik kada mungkin juga di dalamnya ada terdapat suatu kenikmatan yang indah yang akan kita dapatkan itu adalah
1: poin pertama. Oke. Nah, sebelum lanjut poin 2 dan 3 nih Pak Ustaz, mungkin kita akan jeda dulu ya Pak Ustaz ya. Inggih. Tadi kita sudah masuk ke poin pertama yang dimana ketika pintu langit ditutup itu sebabnya pasti ada sebabnya gitu ya Pak Ustaz ya. Yaitu tadi adalah tetap memakan makanan dan juga tetap meminum minuman yang haram gitu ya dan juga tadi tidak lepas daripada pakaian haram yang mana itu juga disesuaikan juga dengan pencahariannya yang haram juga ya Dang Sanak ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan kembali Dang Sanak Perempat masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi tentunya dalam hikmah subuh sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.
3: 22,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuang. memperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
5: main TikTok Tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panik Bu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja. Skor
0: timnas dulu yang semalam nih di area Rinyo.
2: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang gue macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya pada bayar.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan Sanak Perompat, seberatan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam program Hikmah Subuh yang mengawani sampai kainan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan narasumber kita yang mana memberikan tausiah pada pagi hari ini, Dan Sanak ya, Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad, STHI, MAG, Pak Ustadz, nggih. Masih semangat kita ya Pak Ustadz ya?
2: Semangat.
1: Oke, nah tadi yang pertama tadi, kita kan masih membahas tentang tiga sifat dan perilaku yang menutup pintu langit ya Pak Ustadz ya. Yang mana mungkin doa kita kada dijabah, terus juga doa apa namanya pahala kita mungkin kada semaksimal itu gitu ya. Karena memang ada tiga sifat yang membuat itu semuanya tertutup gitu ya. Pertama tadi adalah haram gitu ya.
2: Memakan makanan yang haram.
1: Ini berarti juga berpengaruh dengan lingkungan sekitar ya Pak Ustadz ya. Pertemanan ya. Oke. Nah, berarti kan kita sebagai manusia, apalagi sebagai makhluk sosial kan, berarti kita sendiri yang harus pintar-pintar memfilter gitu ya Pak Ustadz ya, agar tidak terkontaminasi nih virus-virus pertemanan yang, kita kah malam ini naikkan? Itu bahaya ya Pak Ustadz ya. Oke, jadi ini harus diwanti-wanti nih ya untuk para pendengar Perompat. Jadi kalau misalkan ambisi anak hanyar gede nih atau ABG itu harus diawasi gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, silakan Pak Ustadz, kita lanjut ke poin berikutnya dan dilanjutkan tausiah pian, Ulun persilahkan.
2: Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah taksirul ghibah, yaitu banyaknya mengisahkan orang lain ataupun ghibah. Nah, ngaran ghibah ini kan ya bahasa paling nyaman tuh mengisahkan orang lah. Nyamun mengisahkan orang itu dasar sesuatu paling nyaman.
1: Jadi topik lah Pak Ustadz lah. Topik, biasanya memang pembuka topik nih.
2: Kamu si anu tukang dia bah.
1: Iya.
2: Nah, sifat kedua yang harus kita hindari adalah ghibah. Dan kita mengetahui semua bahwa ghibah merupakan zalim. Dan yang namanya zalim itu bukan hanya melalui memukul ataupun menyakiti fisik. Ya, yang namanya ghibah itu kan diantaranya adalah menyakiti hati orang lain. Nah, zalim dan itu pun termasuk daripada yang namanya zalim. Zalim bisa juga dalam artian adalah mengambil hak orang lain, menipu, munfitnah, kemudian menghina, bahkan terlebih lagi adalah menyebarkan aib dan mengkhianati amanah serta menyakiti seseorang tanpa alasan yang benar. Itu kan bagian dari kezaliman kita. Dan ghibah termasuk pula dari kezaliman. Dan di dalam sabda baginda Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling tidak suka bagi mereka-mereka yang ketujuh mengisahkan orang lain. Karena memang topik dalam kehidupan pasti jarang kita mengisahkan diri kita. Seandainya kita mengisahkan diri kita, kada lain adalah ingin dipuji. Tapi terlepas dari itu, kebanyakan di antara kita pun adalah ingin merendahkan orang lain, dalam artian adalah menghina orang lain. Pendengar rahimakumullah, kadang kita sibuk meminta kepada Allah dengan bermacam-macam pintaan, contohnya adalah di antaranya meminta khususnya terhadap rizki. Tetapi sisi lain kita membuat rizki orang lain itu menjadi sulit. Kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita, tetapi kita justru mempersulit urusan orang lain yang itu berhubungan dengan pekerjaan kita. Ini pun adalah bagian zalim. Kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi kita tidak mau meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Apalagi nangharan mengisahkan orang itulah, sedikit banyaknya orang pasti kadang-kadang tuju dikisahkan. Mun diampung itu kan pasti suka. Cuma nangharan kita mengisahkan orang itu, yang sering kita dapati adalah menyakiti orang lain.
1: Yang negatif-negatifnya kayak itu ya Pak Ustaz.
2: Ada baiknya itu yang paling sering kita terjadi di dalam perkumpulan kita. Nah, ini menjadi sebahan renungan bagi kita semua, jangan sampai lisan kita sibuk berdoa kepada Allah tetapi ada hati seseorang yang terluka karena sifat kita, karena perkataan kita, karena tutur sikap kita yang kurang baik pernah menzolimi orang lain, namun kitanya sendiri tidak memperbaiki diri kita. Nah, perbaiki hubungan hal tersebut, maka dengan sebab itulah munajat kita kepada Allah itu diijabah oleh Allah. Ada sebuah cerita.
1: Iki, apa itu Pak Ustaz?
2: Di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang kita sering dengarlah, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah yang di masa Abu Nawas. Kalau kisah tentang Abu Nawas nih, hampir rata-rata yang tapa kalah itu adalah khalifahnya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Yang kita tahu semua, pada dasarnya Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang yang alim, seorang yang kaya, dan seorang yang bijaksana. Nah, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang beliau panggil, "Wahai laki-laki, datang engkau kepadaku." Maka ketika laki-laki itu datang menghadap kepada khalifah, "Wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada kesalahan apakah gerangan yang menyebabkan aku engkau panggil?" Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pada saat itu menanyakan, "Wahai seorang laki-laki, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Bahasa kita Banjar itu, "Inggih, silahkan." Nah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Kenapa engkau menghina dari saudara muslimmu?" Kan kita tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid ini kan hidup setelah di zaman Nabi SAW, dan beliau termasuk tabi'in kalau ada salah. Nah, ketika itu beliau menanyakan kepada seorang laki-laki, "Wahai seorang laki-laki, apa yang menyebabkan engkau menghina seorang saudara muslimmu yang lain dengan penghinaan yang begitu luar biasa?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Wahai khalifah, tahukah engkau akan sifat ataupun kepribadiannya dalam sehari-hari?" Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengetahui hal yang demikian. Dan pada saat itu laki-laki itu, ibarat kita wahin itu menyambat itu kada malang-alang. Nyambat nang bodoh, tolol.
1: Wow, langsung tuh poster lah.
2: Kan ada perilaku yang kada baik nih. Misal pada saat itu seumpama laki-laki yang itu tuh mencuri. Dasar bodoh, dasar tolol.
1: Dengan
2: kalimat-kalimat yang buruk. Jaka ibarat kita ini kan nang awalnya
1: kada memfilter lah bahasanya nih lah.
2: Kada besaring lah menyambatnya. Jaka ibarat kita ini kan nyambat nang awalnya B itu kan.
1: Iya. Anulah kebun binatang nih.
2: Nah.
1: Iya.
2: Bah, bilang kalimat sampai jahanam, dasar keturunan dajjal, penghuni neraka ngini aja kan, dengan kalimat-kalimat yang begitu kotor. Maka ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid dijelaskan dengan perilaku laki-laki yang luar biasa tadi. Maka laki-laki yang dipanggil tadi menceritakan, dia memiliki kepribadian yang begitu buruknya, wahai khalifah. Maka ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid menanyakan, "Wahai laki-laki, buruk mana perilaku laki-laki tadi dengan Fir'aun yang itu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam?" Maka laki-laki tadi itu serontak langsung menjawab, seketika itu langsung menjawab, bahasa kita Banjar tuh, "Nyatai lebih jahatinya, nyatai lebih buruk inya. Jahatnya inya, zolimnya inya itu jauh lebih buruk daripada laki-laki tadi." Maka ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid menanyakan lagi yang kedua, "Wahai laki-laki, mulia mana engkau dengan Nabiullah Musa alaihissalam?" Maka ketika itu laki-laki itu langsung menjawab, "Nyatai lebih mulia Nabiullah Musa. Nabiullah Musa adalah satu nabi dan rasul yang memiliki kedudukan yang luar biasa, dan beliau termasuk ulul azmi, jaka ibarat kita tuh peringkat-peringkat tinggi para nabi dan rasul." Dan ketika itu, "Wahai laki-laki," ujar Khalifah Harun Ar-Rasyid, "ketahuilah, pada saat Nabiullah Musa alaihissalam itu berdakwah kepada Fir'aun yang di masa beliau itu Allah menyebutkan dengan firman-Nya adalah dengan kalimat qaulan layyinah, dengan kata-kata yang baik, yang kita tahu zolimnya kayak apa Fir'aun di masa Nabiullah Musa. Nabiullah Musa tetap disuruh dengan berkata-kata yang baik. Nah, yang jadi pertanyaan, ujar Sidin, ikam dibandingkan dengan Nabiullah Musa jauh lebih mulia Nabiullah Musa. Kemudian laki-laki yang engkau hinakan, yang engkau rendahkan tadi dengan Fir'aun di zaman Nabiullah Musa jauh lebih jahat Fir'aun di zaman Nabiullah Musa, dan itu sangat berbeda dengan dirimu. Nabiullah Musa Musa disuruh dengan tutur kata yang baik, tapi engkau mengajak saudara muslimmu, menugur saudara muslimmu, tapi dengan kalimat-kalimat yang kotor. Maka ketika itu laki-laki tadi langsung tertunduk. Oh ilih bujur, ya kayak ibarat kita wah inilah. Oh ilih bujur, nang sejahat Fir'aun aja Nabiullah Musa disuruh untuk berkata-kata baik, sedangkan laki-laki yang kuhinakan itu kejahatannya hanya bagian kecil dari kejahatannya Fir'aun, tapi aku menghina dengan seburuk-buruk penghinaan. Nah ini kan menjadi teguran bagi kita-kita semua. Tidak ada yang diantara kita itu yang sempurna. Dan ketika kita melihat keburukan yang itu ada pada orang lain, tetap bagi kita adalah satu, menginginkan seseorang itu dengan perilaku yang jauh lebih baik lagi. Dan catatan utamanya adalah jangan sampai merendahkan ataupun menghinakan orang tersebut. Kenapa? Karena kita kadang mengetahui siapa yang lebih mulia di sisi Allah antara kita dengan dirinya. Bisa jadi ini bukan pasti lah. Iya. Kebanyakan orang nyambet.
1: Nah, oh ini bisa, pasti ini postat aja.
2: Bisa jadi ini bisa pasti ini jelas, bukan? Bisa jadi orang yang kita hinakan, yang dia melakukan sesuatu keburukan, bahkan keburukan yang terus menerus, kita anggap mereka rendah. Bisa jadi Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari kepada mereka. Allah perbaiki kehidupan kita. Lalu dengan sebab memperbaiki kehidupan tersebut, kita memperbaiki perilaku kita yang kada baik. Ternyata ketika itu Allah memandang, bisa jadi itu yang jauh lebih baik. Cuma yang sering kita dapati adalah, apalagi nangaran menghinakan orang nilah, kadang ada orang yang berupaya untuk baik. Bahjal bapai, kamu masih gitir. Bapai, kamu kelanggar. Gawian masih belum baik gitu ya. Ya seolah-olah kita yang jauh lebih baik daripada dirinya. Padahal kita kadang mengetahui apakah baik kita ataukah baik inya. Mungkin secara zahir iya.
1: Iya,
2: lebih
1: tapi
2: baik dari kita.
1: Tapi kalau bagi Allah belum tentu.
2: Belum tentu.
1: Kita nang lebih mulia dibandingkan inya gitu ya,
2: Pak Ustaz. Dibandingkan inya, karena kan yang mengetahui sifat bagaimana kita, khususnya apa yang berhubungan dengan hati kita, itu kan hanya Allah yang tahu.
1: Tinggi, bujur.
2: Bisa jadi kita sembahyang hendak dilihat orang pak ibadah. Bisa jadi kita penyedekah supaya disambat orang dermawan. Bisa jadi kita ketujuh membantui orang supaya disambat orang yang sosial benar, ya kan? Tapi yang di dalam hati kita itulah yang Allah pandang dari kita. Cuma kadang ya itu bang, ya kita upayakan lah khususnya yang namanya kedekatan kepada Allah selalu kita upayakan, dan terutama adalah jangan sampai kita menzalimi saudara muslim kita. Apakah itu dengan cerita, apakah itu dengan zalimnya kita melalui sikap ataupun perilaku kita, itu alangkah baiknya kita upayakan untuk memperbaiki. Dan perlu kita sadari penghalang dari doa yang kita pinta kepada Allah dengan banyaknya pintaan itu tanpa kita sadari kita gawi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Bujur. Jangan yang ada ditagur nih pagi hari ini, mungkin kita kada sadar lah Pak Ustaz lah. Wuih, aku rancak bareng menggibah nih lah.
2: Dan ini kan bukan hanya berlaku untuk siapapun, khususnya untuk kita
1: pribadi. Kita sendiri sebagai bahan refleksi gitu ya Pak Ustaz ya.
2: Lihat-lihat ini apa yang kurang baik, apa nih yang kurang baik, ya kan? Kalau ada sesuatu yang ada pada orang lain yang itu seandainya kada baik, cukup dengan diri sendiri. Ma'ilih kayak Pak Sidin tuh jadi kada baik lalu kelakuan ini. Tapi cukup untuk diri kita sendiri, jangan dikisahkan ke orang.
1: Ya, bujur. Kita keep sorangan aja. Bilanya pikir orang tuh berkisah ke kita, oh ya sudah, berarti orang tuh percaya lawan kita. Dan kita kayaknya sudah cukup deh sampai di kita aja gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Jangan dikisahkan pulang ke orang.
1: Kita pun terkejut jadinya ya. Ikam anu gajah, atau dari mana ikam si utuh berkisah ya.

0: hatinya dan terus ingin membalas kesalahan orang lain. Sedangkan dengki adalah ketika seseorang tidak senang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, bahkan berharap agar kenikmatan itu hilang dari saudara muslim.
1: Berarti mengharapkan nikmat yang memang seharusnya ini udah jadi takdir si utuh nih misalkan gitu ya Pak Ustadz ya. Lalu ada nang dengki, ada nang dendam, lalu berharap ya Allah cabutlah nikmatnya gitu lah.
0: Manjanya bisi bini bunga sejarah. Nah, sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada orang itu kadang akan mengurangi nikmat yang kita dapatkan. Takdir kita itu sudah pasti kan ada sesuatu yang tanpa kita sadari apa yang kita dapatkan di dalam bumi yang Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada suatu cerita, ada seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan laki-laki itu ingin membelah batu. Membelah batu dengan pukulan sekuat mungkin. Ketika itu laki-laki tadi membelah dengan semaksimal mungkin, ternyata batunya tadi kada pacah. Kada pacah. Itu datang kai-kai jar kai nang bahasa kita Banjar lah, nang napa nangnya anu kaya jar ulun macah batu ini kalau mau pacah-pacah nah jar ya kak jar sini pangaku nah jar sini catok sidin 5 kali soalnya pacah batunya. Lalu nang andom tadi kan nang kuat nang kekar tadi itu bertanya, kai bahasa kita Banjar itu lah apa gerang amaliahnya aja. Jadi pian ini 5 kali catok aja pacah deh batu ini jar.
1: Amalannya apa nih?
0: Jadi kuat kayak ini aja. Jadi jadi nang kai tadi laki-laki, wahai pemuda, ketahuilah takdir dari batu ini pecah dengan berapa kali pukulan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ika mencatok berapa kali? 100 kali kayaknya kada sing pacahan. Takdir di Lauhul Mahfuz batu ini akan pecah dengan 105 kali catukan. Ikam sudah 100, Yersidin. Aku 5. Nah, jadi Yersidin sebenarnya takdir kita itu terhadap rezeki kita, terhadap sehatnya kita, itu sebenarnya sudah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tinggal kitanya aja lagi itu nah, sabarkah atau kada? Jangan jalan laki yang tadi itu sabarlah. Tambahin aja lagi 5.
1: Mencobai pulang 5, pacahamlah.
0: Cuma kadang ya karena kada sabar umai. Ini ngalihnya ajar apalagi tanggaran seumpama mencari sesuatu yang kita inginkan lah. Aku kesana kemari ajar kada sing dapatan ajar padahal dia sudah jar Allah taala ikam 10 kali mencari gawian kada denang dapatnya kainnya 12 kali hanya ikam dapat jar Allah taala
1: betul.
0: Cuma nang 2 kali ini karena kita ni menyerah padahal jar ke ibarat tu 2 langkah lagi itu nah kabul nang kada kita supaya kita dapat gawian Inggi. Ternyata karena menyerah. Nah ini kan pada dasarnya dengkinya kita terhadap orang lain itu adalah hal yang harus kita jauhi. Dan pada dasarnya setiap kita itu rezeki sudah ada. Tinggal bagaimana kita aja lagi dan memahami serta atau mengerti kadakah kita dengan rezeki tersebut. Kadang kan ya kita nih melihat nikmat nang sampai lawan urang. Nah ada di dalam Al-Quran tuh keringat ayatnya wala takut dan a'inaika illa mamata'na bihi. Nah semuanya tuh keringat itu disebutkan di dalam ayat tersebut, jangan engkau melihat terhadap apa yang aku berikan kepada mereka-mereka sebelum kamu yang itu menjadi bunga dalam kehidupan. Artinya dari ayat ini Allah menginginkan bagi kita jangan kita dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Bisa jadi seandainya itu sampai lawan kita bukan menjadi kenikmatan. Bisa jadi itu menjadi bala musibah agasan kita. Ada orang bisi motor majar nyamannya jadi memutar sekali seorang bisi motor tiba-tiba taruh jok. Nah, kan artinya sesuatu yang ada pada orang lain bukan berarti itu baik untuk kita. Kalau kita memaksakan bisa jadi itu mudarat bagi kita. Maka kembali lagi bagi kita-kita semua khususnya terhadap doa yang itu adalah bagian dari hal yang kada akan lepas dari diri kita. Nangaran munajat kita ni ada, hajat kita ni berduyau, yalah. Dan kita sadar bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan terhadap apa yang kita minta kepadanya. Cuma kembali lagi bagi kita sifat-sifat yang kada baik, dengki itu kan

0: sesuatu yang kalian nyaman itu sampai lawan kita, kita sadari ini adalah takdir Tuhan. Nah, bisa jadi dengan sebab sesuatu yang ada baik ini menyadarkan bagi kita, kita lalu di situ kita akan berbenah. Oh, ada untungnya juga lih aku dendam nih lawan si A, bah gara-gara aku dendam di buldo aku kada kabul. Nah, namun ya paham hal yang demikian kan, otomatis sesuatu itu akan menjadi indah khususnya terhadap yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Masya Allah. Baik Pak Ustadz, karena ini sudah menuju akhir daripada program kita ya Pak Ustadz ya, mungkin siap, boleh diberikan saran dan juga diberikan kalimat penutup ya, kalimat pamungkas nih. Okay, setelah tausiah tadi sudah pian sampaikan, dipersilakan Pak Ustadz.
0: Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar rahimakumullah, sebagai penutup adalah hari akan terus berjalan. Setiap munajat pasti ada di dalam kehidupan kita, namun perlu yang kita perbaiki adalah yang pertama, apa yang menyebabkan doa yang kita minta kepada Allah itu tidak diijabah. Jangan hanya meminta tapi perbaiki diri kita. Yang pertama adalah akal haram harus kita jauhi, memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua adalah wataksirul ghibah, memperbanyak menceritakan orang lain, atau kategorinya adalah bisa dimaknai sebagai zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ada di dalam hatinya, waman kana fi qalbihi ghillun aw hasadun bil muslimin, orang yang masih ada di dalam hatinya itu sesuatu yang berupa dendam ataupun itu adalah dengki terhadap kaum muslimin. Maka dengan ini, kalau selama ini doa kita belum mendapatkan jawaban, jangan buru-buru bagi kita untuk menyalahkan keadaan. Mari kita melakukan introspeksi, mungkin Allah sedang mengajarkan untuk kita bersabar. Mungkin jawaban doa kita diberikan dalam bentuk yang berbeda, dan mungkin juga Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Periksa makanan kita, periksa rezeki kita, periksa lisan kita, okay, periksa hubungan kita dengan orang lain. Dan yang lebih penting dari hal yang demikian adalah berupaya untuk jauh lebih baik lagi. Terkhusus itu adalah periksa pula hubungan kita dengan Allah. Jangan hanya bertanya mengapa Allah belum mengabulkan, tetapi bertanyalah apa yang harus aku perbaiki agar kehidupanku semakin dekat dengannya. Karena doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, doa juga merupakan cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, semoga menjadi berkah tersendiri untuk kita ya Pak Ustadz ya. Dan juga sebagai refleksi pengingat bahwa kita hidup itu ada takdirnya, dan apabila kita hendak doa kita terjabah, maka kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita cari tahu apa nih penyebabnya, apa masalahnya, kenapa jadi doa kita minim dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir menyempatkan waktu di pagi hari ini memberikan tausiah, dan juga semoga bermanfaat untuk para pendengar perempat di luar sana. Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu perjumpaan kita dalam Hikmah Subuh edisi hari ini Senin 21 September 2026. Kembali berjumpa di lain waktu. Hikmah Subuh selalu mengawani setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Hari ini Ulun cukupkan terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Indonesia Tengah. Dang Sanak Perompat, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Haji Abdul Qadir Karding menghadiri musyawarah daerah dan pelantikan DPC HKTI Kalsel di Banjarbaru. Dalam kesempatan ini, Karding menyebutkan sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, ancaman kebakaran hutan dan lahan ini harus menjadi perhatian serius yang mana harus ditangani bersama, khususnya dengan HKTI Kalsel. Karding mengatakan HKTI Kalsel ini harus hadir membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla. Menurutnya, keterlibatan HKTI ini kada hanya dalam upaya pencegahan sekira kebakaran itu kada meluas, tapi juga membantu petugas dan relawan pemadam kebakaran swadaya, termasuk dukungan peralatan dan operasional. HKTI ini juga diminta upat membantu masyarakat nang terdampak karhutla baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Karding juga turut menegaskan keterlibatan organisasi tani diperlukan karena karhutla itu kada hanya berdampak terhadap lingkungan tapi juga kehidupan masyarakat. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8 Muhammad Rofiki mengatakan pengalaman Sidin sebagai mantan ketua relawan mengolah Sidin memahami perjuangan para relawan yang bekerja secara swadaya dalam menangani karhutla. Dan Sidin pun sebagai bagian dari HKTI Kalsel memastiakan turut membantu sebagaimana arahan dari Sekjen DPN HKTI. Demikian kabar perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak seberatan, selamat baisukan tentunya dari Studio RRI Perempat Banjarmasin, masih bersama dengan Ulun Kian. Dan sana kita sekarang sudah bersama dalam program Puspa, kenapa jadi Puspa lah? Surambi Banua, Ulun nih haur ingat siaran siang Ta'aruf Pang dan sana kai. Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 7 lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di luar jua ini entah kenapa ya, kabut asapnya tuh jam 7 pagi justru baru tebal dan sarang perempat. Tadi waktu Ulun OTW ke studio, waktu OTW ke RRI, tepat di jam berapa ya, mungkin jam 5 pagi, itu kabut masih semi-semi tuh ada di hidung ya. Tapi sekarang jam 7 pagi ternyata kabutnya makin tebal. Jadi untuk buan pian semuanya yang mungkin berkegiatan di pagi hari ini, ke kantor, ke sekolah, ataupun ada kuliah dan sarang perempat, jangan lupa pakai maskernya bubuan pian seberataan supaya terhindar dari penyakit pernapasan tentunya ya. Dan sana back to the topic lagi nih. Sekarang kita bersama di Surambi Banua di mana terbagi menjadi dua segmen ya. Program kita kali ini di segmen pertama ini dari jam 7 sampai jam 8 pagi ditemani dengan musik-musik se-Indonesia atau musik-musik se-Nusantara. Kemudian nanti di jam 8 sampai dengan 9 pagi ditemani lagi dengan musik Banjar. Nah, di segmen pertama juga Ulun akan menyampaikan kepada bubuan pian semuanya terkait dengan tradisi unik akhir tahun di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa jadi akhir tahun? Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, lalu kemudian November dan Desember. Kada berasa tuh 3 bulanan lagi lah ya, kurang lebih kita sudah memasuki tahun yang baru lagi. Asalakas banar kayak itu na tahun baru. Dan untuk buan pian seberatan, jangan lupa gasan sarapan jua dan sanak ya, karena sarapan itu penting, gasan meningkatkan fokus dan yang paling utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kalaupun kada mau sarapan di pagi hari, ditunda dulu boleh, tapi jangan lupa nukar makanannya dulu dan sanak perempat kemudian dibawa ke kantor, karena biasanya waktu di rumah kada ada laparnya, tapi kena waktu di kantor baru muncul laparnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
0: Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong ya.
0: Yang aku beli
1: ini
0: itu
1: penting
0: lagi
1: loh.
0: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
0: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

pun di berbagai daerah di Indonesia. Dan sarang perompaknya kita mulai dulu dari yang pertama, itu ada yang ngarannya Rabo-Rabo, harmoni dan juga musik keroncong di Jakarta. Wilayah komunitas Betawi keturunan Portugis dan sanak akhir tahun itu dirayakan dengan tradisi Rabo-Rabo ngarannya. Jadi rombongan warga akan keliling kampung penyanyian lagu keroncong dari rumah ke rumah ya. Biasanya keluarga yang dikunjungi itu akan umpat bergabung ke barisan rombongan sehingga suasananya itu semakin meriah dan kayak parade kebersamaan. Dan tradisi ini melambangkan rekonsiliasi, saling memaafkan dan juga menyambut tahun baru dengan hati yang lebih ringan lagi. Oh pantas, Jakarta itu budayanya tuh kayak rami, banyak lagu-lagunya, pokoknya banyak kemeriah-meriahannya lah gitu. Berbeda ya, walaupun Banjarmasin mungkin kalau untuk nyanyi-nyanyian itu tidak yang terlalu banyak, tapi Banjarmasin ini memang meriah juga biasanya kalau misalkan ada perayaan ya. Yang mengolah meriah itu tuh budaya-budayanya seperti itu. Yang kedua ada bakar batu atau barapen ala Papua ya. Di Papua dan sanak itu ada sebuah tradisi bakar batu atau barapen sebutannya. Ini adalah tradisi yang ikonik. Jadi masyarakat itu akan memasak daging, sayuran dan juga umbi-umbian di atas batu panas ya. Persis nang kayak zaman prasejarah ini. Imbah itu tentunya makanan yang dimasak tadi itu disantap secara bersama-sama. Lebih dari sekedar makan besar, jadi tradisi ini tuh untuk mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas antar warga dan menjadi wujud rasa syukur atas rezeki sepanjang tahun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lanjut yang berikutnya, ada Marbinda dan juga Marhobas. Jadi ini merupakan kebersamaan daripada masyarakat Batak ya. Di kalangan masyarakat Batak itu ada sebuah tradisi yaitu Marbinda atau warga akan bergotong royong patungan menukar hewan gasan di sembelih. Kemudian dagingnya itu akan dibagi rata dan disantap secara bersama-sama. Ritual pendampingnya dan sanak perompak Marhobas ini menekankan semangat gotong royong. Jadi nilai yang hendak ditekankan itu adalah tidak ada yang dibiarkan sendiri ketika merayakan akhir tahun. Jadi semua orang ketika akhir tahun itu memang harus dirayakan bersama-sama supaya memang semuanya tidak ada yang merasa berduka. Wah, aku sorangan nih. Kededa. Tapi semuanya harus dibikin suka-suka.

setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas.

ini refleksi kayak apa ya, mengenang ataupun juga ya refleksi lah, refleksi untuk memperbaiki diri seperti itu. Jadi di Manado, masyarakat itu merayakan kunci tahun dengan ziarah ke makam keluarga, pawai budaya, dan doa bersama. Tradisi ini menjadi ajang mengenang orang terkasih sekaligus mengingatkan bahwa hidup itu selalu bergerak maju dengan menghormati masa lalu ya, bukan mantan ini. Oke, yang berikutnya ada ngejot dan juga penjor. Ini adalah berbagi ala Bali ya. Jadi di Bali, momen akhir tahun itu rancak bersinggungan dengan nilai spiritual. Ngejot atau berbagi makanan kepada tetangga sebagai simbol toleransi dan persaudaraan. Dan juga penjor, itu adalah bambu berhias yang dipasang di depan rumah yang mana melambangkan rasa syukur atas kesuburan. Demikian Dang Sanong Perempat, tradisi unik akhir tahun yang ada di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai dengan ke Bali tadi ya, bahkan ada Manado, Batak, dan juga sampai ke Papua. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Pusparagam Nusantara segmen kedua. Musik-musik Banjar sudah siap untuk mengawani Bubun Bian Seberatan, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi lumayan

saling percaya dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.